Itu dia Mas Tenggeng. Membuka jam 7 pagi, gue puterin satu lagu dari Taylor Swift, Cruel Summer di M Class with Chamoy. Waktunya kita ngobrol-ngobrol di Topic of the Day di hari Kamis ini. Seperti biasa, kalau hari Kamis, selain lagunya semua throwback 4 jam full Mas Tenggeng, tapi topiknya juga akan gue bawa ke throwback-throwbackan. Entah masa lalu yang kita bahas, entah beneran cerita-cerita lu di masa lampau dulu, atau kayak hal-hal yang masa lalu tapi masih bisa kebawa sampai sekarang. Nah sekarang hari ini gue pengen bawa yang ketiga Mas Tenggeng, hal-hal lama yang masih kebawa sampai sekarang. Sebenarnya banyak banget sesuatu-sesuatu yang kayak kalau kita sadarin, ini mah kayak zaman dulu ya, ini mah kayak zaman dulu ya gitu. Karena gue baru banget kemarin kan abis dari SMA 6 Mas Tenggeng. Nah kemarin itu tuh gue jadi kayak bukan membawa acara sih, mungkin jadi kayak guest star lah. Ada salah satu brand gitu bikin event di sekolah. Nah gue tuh jadi salah satu guest star-nya. Nah pas salah satu guest star-nya itu naik sebelum gue, kan jadi pas turun gue gantian naik tuh. Nah ada momen dimana transisi buat dipanggil, gue ngobrol lah sama si salah satu guest star ini. Salah satu guest star ini dia itu umurnya terpaut 10 tahun jauh dibanding gue Mas Tenggeng, 10 tahun lebih tua dibanding gue. Dan akhirnya gue ada ngobrol-ngobrol dikit. Dia adalah stand up comedian lah pokoknya intinya. Dia ngeliat setelan gue, kan kemarin kan gue pakai kayak barrel pants gitu Mas Tenggeng. Kalau zaman sekarang tuh nyebutnya barrel pants yang nganga gitu, kakinya gede. Terus gue pakai Samba, Adidas Samba. Nah terus dia bilang nih si abang-abang stand up comedian ini yang beda 10 tahun sama gue, lu baju kayak gitu, celana kayak gitu, sepatu kayak gitu, itu kayak gue zaman dulu tau mui, zaman gue muda. Tapi karena gue dulu kayak gitu, sekarang udah gue tinggalin. Nah bilang kayak gitu. Terus gue bilang, oh iya bang gitu. Iya, zaman dulu tuh gue pakai sepatu Samba, mui udah dari gue SMA, kata dia kayak gitu. Terus celana-celana gombrang gitu. Dan gue mengamini juga, karena bukan gue doang yang emang pakai setelan-setelan yang emang zaman dulu. Ini kita ngebahas tentang outfit dulu Mas Tenggeng ya. Ada juga satu barang yang emang lagi dipakai banget sama artis bahkan ya. Jadi ini sebenarnya barang lama yang sebenarnya udah ada pembaharuannya. Wireless gitu. Kita belum ada AirPods yang tinggal semua dikonekin ke Bluetooth udah nempel. Dulu kan kita masih pakai colok-colok-colok-colok gitu kan, kayak di pesawat kan kita colok-colok earphone kabel gitu. Nah, ternyata Gen Z-Gen Z tuh sekarang bakalan emang balik lagi ke tren-tren lama, bro. Di Harry Styles, Zendaya, Bella Hadid, udah ada earphone yang gak ada kabelnya, dia pakai earphone kabel. Jadi kayak performative male ya, kayak gitu ya, pakai earphone kabel ya. Dan banyak banget lah hal-hal lain. Kalau ngomongin soal si earphone kabel, bahkan Mas Tenggeng, di awal 2026 ini, penjualan earphone kabel

naik tuh sampai sekitar 20%. Alasannya bukan cuman emang orang-orang pengen balik ke retro lagi, tapi emang karena tinggal colok gak perlu pairing, itu tuh lebih kayak simple. Jadi kayak again balik lagi ke zaman dulu. Kayak contoh kayak gini deh, lu mager konekin bluetooth, pilih-pilih lagu sendiri, makanya lu dengerin Mustang, dengerin AM Class pagi-pagi. Nah sebenernya kan itu kan hal lama yang sebenernya udah ada pembaharuannya, tapi lu males ngelakuinnya dan masih lo lakuin sampai sekarang. Karena ya lu ngerasa aman-aman aja gitu Mas Tenggeng. Itu yang akan gue bahas sekarang. Tren atau hal-hal yang menurut lu itu tuh zaman dulu tapi lu masih lakukan sampai sekarang. Kalau tren misalnya kan fashion, kalau tren bisa jadi makanan, bisa jadi aksesoris, barang lama. Atau kalau misalnya mau dilebarin lagi, hal-hal juga yang bisa kita bahas di hari ini Mas Tenggeng. Kayak contoh, lu prefer buat dengerin radio yang konvensional aja dibanding lu konek-konek bluetooth. Itu kan hal lama yang masih lu lakukan sampai sekarang. Nah jadi hari ini topic of the day adalah, ada gak hal atau tren lama yang sampai sekarang masih lu lakukan? Kalau barang masih lu pake, kalau something ya, kalau hal itu tuh masih lu lakukan sampai sekarang. Nangkap ya Mas Tenggeng ya. Kita akan bahas ini sampai jam 8:30. Kita akan bahas ini sampai 1,5 jam ke depan Mas Tenggeng. Jadi kalau misalnya pengen ikutan topik hari ini, sembari lo singlongan pakai lagu-lagu throwback dari Camuy, lo langsung aja merapat ke Instagram gue di @fadilcamuy, FADILCAMUI, atau di Instagramnya Mas Teng di @maseng88fm, sama di WhatsAppnya Mas Teng di 0811-841-7188. Kita buka topik everyday-nya pakai lagu yang bikin lo menyala banget bro di. Gue janji semua lagu-lagu gue nyala, apalagi hari lagu throwback. Salah satunya Mr. Brightside, The Killers, let's go!

Itu dia Mas Enggeng, satu lagu dari Avicii, The Night di M Class with Chamoy. Ya walaupun sekarang pagi ya, judulnya The Night, tapi gak apa-apa Mas Tenggeng. Yang penting lagunya kan itu, bikin kita menyala Brody. Kita buka topic of the day. Udah ada beberapa murid-murid gue yang ikutan topik hari ini Mas Tenggeng. Buat murid-murid gue yang baru tune in Chamoy di M Class, gue remind lagi ya, hari ini topiknya tentang apa hal atau tren lama yang masih lo lakukan dan lo masih pakai sampai sekarang. Kalau masih pakai itu aksesoris, barang dan lain-lain. Kalau lo lakukan itu hal-hal yang masih bisa relevan sampai sekarang aja lah Mas Tenggeng. Nih contoh ya, ada Raymond Jason nih, dia sembari ngelisting lagu-lagu M Class tiap Throwback Thursday, dia ngasih tahu juga apa hal yang masih dia lakukan, hal lama yang masih dia lakukan sampai sekarang. Dia bilang dengerin radio Mas Tenggeng. Ada dua nih yang jawab kayak gitu. Ada Jason, ada Nasi. Nasi yang salah satu murid baru. Jason bilang, kalau misalnya radio itu tuh sama earphone, gak harus dicas dan tanpa data juga bisa. Setuju gue. Nah, makanya mungkin banyak orang yang masih dengerin radio Mas Tenggeng, karena lebih simple. Kalau kata Nasi, dia bilang masih dengerin radio karena bingung milih lagu. Kadang Spotify aja isinya lagu-lagu zaman dulu. Hahaha, katanya kayak gitu. Tapi emang di luar karena lu pada mager ya dengerin Spotify atau apapun itu di SP karena colok-colok, karena harus konekin ke Bluetooth segala macem. Karena kan enakan denger radio kan lu bisa di tanpa lu milih-milih lagu, udah dipilihin nih sama gua sama music director tiap radio. Tapi lu dengerin radio terutama Mustang emang karena mager aja.

Thank you Farid ya responnya ya. Inilah satu hal yang masih dilakukan walaupun ada something new. Kayak contohnya yang gue bawa sekarang topiknya, karena penjualan earphone kabel itu naik 20%, berarti kan tren-tren zaman dulu masih dipakai sama Gen Z. Bahkan Zendaya langsung connect ke Bluetooth. Jadi kan orang masih pada milih yang konvensional kan dibanding yang baru. Contohnya juga Farid. Ada yang baru masuk aja. Benar, setuju gue. Coba Yosefin, kalau misalnya ada yang spesifik kasih tahu gue ya. Apa tren 90-an yang masih kepake sampai sekarang dan lo bisa combine dengan yang hal barunya gitu. Kayak contoh, gue sih ngerasa ya bener Mas Tenggeng, sepatu samba, baggy pants gini kan orang mungkin dulu nyebutnya baggy pants ya. Baru, misalnya contoh Varsity gitu kan, setelan-setelan baru. Itu juga bisa Mas Tenggeng. Itu seru ya bahasan kita hari ini ya. Ada Hafizah Aci, dia hai Camuy and Mas Tenggeng, katanya halo Hafizah Aci. Ada juga Nadia, selamat pagi Nadia. Nadia bilang dengerin radio Mas Teng karena topik-topiknya seru banget buat didengerin dan ditimbrungin. Hehehe. Terima kasih banyak Nadia. Bukan validasi yang aku mau, tapi dalam hati aku ya ini sih yang bikin aku semangat ya. Validasi-validasi tipis ya. Ada warga Bogor, Bogor, Cirebon. Namanya Hari Prayoga, dia bilang halo Mas Tenggeng, salam secut dari kota Cirebon. Mantap, Hari Prayoga nih salah satunya nih. Orang yang bisa dengerin radio tanpa di mobil dan masih konekin radio sampai sekarang adalah Hari Prayoga. Dia streaming dia daripada dengerin lagu-lagu di DSP atau enggak dia milih sendiri selektor di YouTube. Dia lebih milih streaming Mas Teng biar lagu-lagu dipilihin. Atau gak bisa request lagu. Request lagu kan tuh kayak satu hal yang seru ya Mas Tenggeng ya. Kalau di DSP kita bisa ya udah nge-play sendiri, gak ada esensinya gitu. Kalau misalnya request lagu, lo request lagu diputerin sama penyiarnya, bahkan sampai di share out sama penyiarnya, wih itu mas seru Mas Tenggeng. Itu yang beda dari yang lain. Contoh aja nih Om Valentinus Rama contohnya. Umur memang gua akuin di atas gua Om Valentinus Rama ya. Tapi dia request lagu dan lagunya bakalan gue puterin sekarang. Rasanya kan beda ya sama kita puterin langsung dari DSP sendiri sama request lagu dari radio, men. Tuh, contoh aja nih. Request lagu di radio dan masih diputerin sampai sekarang. Gue yakin semua radio kayak gitu. Gue gak mendiskredit yang lain, tapi kalau bisa dengerin Mas Teng aja, Mas Tenggeng ya. Ini salah satu requestan dari salah satu murid gue. Ada Om Valentinus Rama request lagu Make Airs yang Easy Everybody. Kita chill dulu pagi-pagi.

0: Itu dia Mas Tenggeng, satu lagu dari Jonas Blue, Perfect Stranger. Lupa deh kepencet. Mikrofon lagi briefing Dinda udah kedengeran deh. Kita lanjut lagi Mas Tenggeng, anyway membahas tentang topik kita hari ini. Hari ini Camu lagi ngebahas sesuatu hal yang throwback-throwback, karena seperti biasa kalau hari Kamis gak cuma lagunya doang yang throwback, tapi topiknya juga throwback Mas Tenggeng. Di grup udah rame banget, di Instagram gua, di Instagram Mas Teng, DM-nya juga udah rame banget pada nge-spill apa hal yang lu masih lakukan atau lu masih pakai, padahal itu adalah hal-hal zaman dulu Mas Tenggeng. Nah sekarang gua akan nanya salah satu murid gua yang udah saya tune sekarang di on air, ada Aya. Selamat pagi Aya.
1: Halo, pagi.
0: Aya, kamu lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Aya, kamu kan tahu kan topik kita hari ini apa kan?
1: Iya, tahu-tahu.
0: Nah, tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu, umur kamu berapa, Aya?
1: Aku 21.
0: Oh, kamu 21. Berarti hal yang paling lama di angkatan kamu itu apa ya yang masih kamu pakai sampai sekarang?
1: Kalau gue tuh lebih, gak tau ya ini masuk apa enggak, tapi mungkin ini ya kali, kalau di era sekarang kan kayak banyak anak-anak tuh pada nyata tuh pakai iPad ya. Kalau gue masih suka pakai binder.
0: Oh gitu.
1: Soalnya, iya, soalnya kayak kerasa banget kalau kita nulis di binder tuh kayak nostalgic banget nih, kayak keinget dulu kalau pas kecil tuh masih tuker-tukeran binder sama temen-temen.
0: Iya. Pakai ini nggak? Kamu tuker-tukeran kertasnya juga nggak?
1: Iya bener.
0: Tukeran kertas masih kamu lakukan sampai sekarang? Nyatetnya doang kan?
1: Nyatetnya doang, kalau tukerannya gak ada.
0: Karena orang udah pada jarang pakai ini ya, pakai binder ya?
1: Iya, udah jarang banget karena seringan pakai iPad kan.
0: Bener. Ini di grup M Class Students, Aya, di grup pendengar gua, ini juga banyak banget yang bilang kayak lu gitu, pada nulisnya pada pakai binder, pakai notes dibanding pakai HP gitu kan. Lu berarti kan nulis pakai pulpen di buku gitu kan?
1: Iya benar.
0: Nah menurut lu kenapa orang masih pada pakai itu? Kan padahal kalau misalnya ngomongin simple, mendingan nyatet di notes HP daripada nulis sendiri di buku gitu ya?
1: Kayak gitu, kayak kurang menarik dilihat.
0: Oh, kurang estetik ya? Kalau misalnya dibilang di gambar-gambar. Tapi kalau lu bilang, oh karena lu suka nulis, karena emang enak aja bacanya, berarti buat orang-orang yang tulisan hancur, mendingan nulisnya di notes HP aja daripada nulis di tangan ya?
1: Kayaknya itu iya deh, mending hafalan aja sendiri.
0: Ada hal lain lagi gak ya yang masih lu lakuin? Kayak misalnya baca buku deh, baca buku. Lu percaya gak kalau orang kan sekarang lagi pada e-book belinya kan? Elektronik book aja atau enggak, gue baca Wattpad misalnya contoh gitu. Tapi ternyata masih pada baca buku dan belinya di Gramedia, di Periplus gitu. Ada gak hal kayak gitu?
1: Ih, kebetulan gue juga pecinta buku. Jadi emang lebih sukanya juga bacanya buku yang ada fisiknya daripada
0: e-book. Oh, lu udahlah suka baca, suka nulis ya?
1: Ih.
0: Ya Allah, idaman laki-laki banget sih Aya ini nih. Terima kasih Aya ya.
1: Iya.
0: Kamu sehat-sehat selalu. Semoga hari ini juga lancar semua urusannya, oke?
1: Amin.

0: Itu dia Mas Enggeng, satu lagu dari Paramore, The Only Exception.
1: Enak banget nih lagu ya.
0: Gue masih tunggu nih bro di topik kita hari ini, jujur rame banget. Yang belum gue sempat baca, maaf banget, tapi pelan-pelan gue akan bacain satu-satu, oke? Okay? Apa hal yang masih lo lakukan sampai sekarang, padahal itu udah jadul banget bro di?

Kita lanjut lagi bahasan gue barengan sama murid-murid gue yang sangat ramai ini, Mas Tenggeng. Gue akan ngebacain dari Ori namanya. Ori bilang dia mau ikutan topik hari ini. Jadi Ori ini udah punya anak, Mas Tenggeng, masih SD. Terus kata Ori, anaknya ini yang masih SD itu tuh penggemar gadget jadul dan paling happy banget kalau misalnya ke rumah nenek kakeknya, karena dapat benda-benda bersejarah, dapat tape jadul, kaset jadul, dapat kamera jadul. Terus kata si Ori, mungkin bisa jadi barang-barang itu seumuran Bang Camuy atau bahkan lebih tua. Bayangin aja anak-anak SD foto pakai kamera jadul dan sekarang dengerin lagu jadul juga dari tape. Gitu kata si Ori, Mas Tenggeng. Terus gue bilang sama Ori, kalau misalnya kayak gitu berarti anak lu anak skena. Karena kan anak zaman sekarang, anak-anak gaul zaman sekarang pada balik ke retro, Mas Tenggeng. Pada pakai kamera analog, pakai digicam, ya kan? Anak-anak gaul kalau misalnya lu enggak main digicam, enggak main analog sih kagak gaul ya sekarang hitungannya ya. Nah, itu sebenarnya dipakai sama om tante kita, orang tua kita, abang-abang kita, Mas Tenggeng. Kamera analog kan jadul banget ya. Ternyata wave-nya balik lagi. Kita pakai kamera analog lagi, Mas Tenggeng. Atau enggak, contoh gaya rambut. Ini telak gaya rambut, men. Kan gue selalu potong rambut di Hernets kan, di Hernets Kebayoran tuh, Gandaria. Gue udah selalu kuncian gue rambutnya itu retro dengan cara potongan mulet. Terus brewok, jenggot gue abisin, cuma sisa kumis, lo bayangin. Bentukan gue kayak Stranger Things, Mas Tenggeng, kayak 80-an, 90-an ya kan. Dan gue mikir lama-lama dengan topik ini kayak, iya lagi, gue aja kelahiran late 90 masih pakai setelannya, setelan-setelan zaman dulu. Rambut mulet, itu jadul. Sisa kumis doang gitu kan, jadi retro banget, jenggot sama brewok gak ada. Dan baru aja kayak 1-2 bulan lalu sebelum gue ke Tokyo, Mas Tenggeng, sebelum gue ke Jepang, kan gue potong rambut lagi kan. Gue bilang sama capser gue, shout out buat Mas Oong di Hernets, Mas Tenggeng. Kalau misalnya pengen potong rambut, silakan ke Hernets, ke Mas Oong tuh, sekalian promo. Gue bilang sama Mas Oong kayak gini, Mas Oong, kan gue kan selalu rambutnya mulet ya. Coba dong Mas Oong, bikinin gue mulet, tapi muletnya retro 70-an. Oh, kata dia, oh siap Mas, gitu. Mana rambut gue pink ya kan, disetelin lagi sama Mas Oong tuh si rambut pink ini pakai retro 70-an. Beneran Mas Tenggeng, rambut gue beneran jadi muletnya tuh mulet 70-an banget. Dan akhirnya gue sadar kayak, iya, emang pada dasarnya semua akan berputar. Yang zaman-zaman dulu bakalan balik lagi ke zaman sekarang. Dan bahkan patokannya yang kayak lu gaul kalau lu ngelakuin hal-hal vintage. Gue sih mengamini itu ya. Makanya pakai earphone kabel, menurut gue gaul men. Ada yang bilang itu fashion doang, ada yang bilang emang kegunaannya lebih simple. Nah gue sih setuju sama dua-duanya. Tapi kalau misalnya lo ngerasa kayak karena fashion doang gue pengen dikira skena, makanya gue pakai barang-barang retro, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada yang larang juga, Mas Tenggeng. Terus ada juga yang tadi gue kan teleponan sama salah satu murid gue namanya Aya. Aya kan nulisnya kan masih pada pakai notes. Ternyata banyak juga, Mas Tenggeng. Contohnya nih pendengar gue, murid gue Valentinus Rama, Melati, itu juga masih pada pakai notes nulis. Terus ada juga siapa ya? Aduh ketutup-tutup, Mas Tenggeng. Pokoknya ada banyak lah gue baca tadi. Sekarang kita lanjut lagi. Ada Siska, dia bilang, morning Camuy, Mas Tenggeng, ikutan topik ya, gue masih nyatet juga di buku. Nah ini contoh lagi nih Siska. Siska masih nyatet juga di buku, Mas Tenggeng, bukan dari iPad, bukan dari notes HP. Terus dia bilang, BTW nyambung obrolan tadi seputar radio, gue tuh dengerin radio karena kebiasa aja ada yang ngajak ngobrol. Dan Camuy is my favorite now. Anjay, haha. Terima kasih ya Siska. Terus Nadia juga bilang, streaming service di SP kayak Spotify, YouTube Music, DLL itu kan emang full musik. Kalau podcast itu full ngobrol. Nah radio itu kan campur kak, ada yang musik, ada yang ngobrol. Dan Mas Teng tuh senengnya bisa request lagu kita, WKWKWK kalau kata Nadia. Terima kasih ya tuh Mas Teng geng. Ini beneran bukan settingan ya, ini beneran dari murid gua yang ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu gak mendengarkan Mas Teng, kalau bahasa gua sih jujur lu gak nyampe, lu gak approve, oke? Nah dia juga bilang tuh dia nyatetnya masih pakai buku, bukan dari notes iPad. Ada Swasti Audrey, selamat pagi Swasti Audrey. Ini jujur banyak banget nih Mas Tenggeng. Swasti Audrey bilang, pagi Camuy and Mas Tenggeng, udah lama gak presensi nih. Iya benar, welcome back ya.
Kata Suasi Audrey, hal yang masih gue lakuin sampai sekarang, gue masih dengerin lagu pakai CD. Jadi di rumah gue dan di mobil gue itu tuh masih ada CD player. Karena dari dulu suka aja koleksi CD, tapi sekarang udah agak susah kalau misalnya pengen beli-beli. Wow, keren banget. Jujur gue pengen deh punya CD player. Belinya di mana ya Mas Tenggeng? Selain di ini ya, selain di Ratu Plaza, selain di Pasar Baru ya, atau emang semuanya ada di sana ya? Pengen banget gue. Karena jujur gue banyak banget punya CD-CD Mas Tenggeng. Lokal-lokal, band-band lokal gitu kan juga masih ngeluarin CD fisik kan. Gue tuh suka dapat merchandise, suka beli sendiri gitu CD-CD fisik, dan kalau misalnya cuma jadiin pajangan kan sayang ya. Makanya gue pengen dah, gue pengen nyetelin itu gitu. Tapi gue belum punya CD playernya. Terus ternyata murid-murid gue ngirimin CD player lucu-lucu banget Mas Tenggeng. Andika Kurniawan, tuh dia abis ngepap, dia masih punya kaset pita dan CD. Dan kalau misalnya foto masih pakai analog. Banyak juga guys yang samaan nih Mas Tenggeng, kata Andika Kurniawan. Keren lu Andika Kurniawan. Gua akuin lu, kolektor tape juga nyala lu nyampe. Terus ada yang salfok sama koleksinya Andika Kurniawan Mas Tenggeng. Ada yang Silon Seven umurnya 30. Terus kata Ori, itu mah mau seumuran gua katanya. Wow, ada kaset Silon Seven yang umurnya 30 Mas Tenggeng. Berarti gua belum lahir itu, oh my god. Nah itulah, seru kan? Ngelakuin hal-hal zaman dulu yang ternyata kalau zaman sekarang kelihatannya skena Mas Tenggeng, kelihatannya gaul. Dan itulah yang kita bahas hari ini sampai 8:30, oke? Okay? Masih gue tunggu sampai 8:30. Ini udah mau jam 8 teng nih, 1 menit lagi udah jam 8 teng. Pokoknya gue tunggu, gue akan balik lagi 10 menit lagi Mas Tenggeng. Gue udah nyiapin juga lagu-lagu yang bikin lo singelongan. Bingung nih gue, ada 3 yang di depan mata gue. Kalau misalnya siapa yang paling cepat ngebales omongan gue ini ya Mas Tenggeng ya, dari WhatsApp, dari Instagram, sok aja gue akan muterin. Depan mata gue ada satu lagu dari Pitbull, Time of Our Life. Ada White Shoes and the Couples Company, Senandung Maaf. Sama Clean Bandit yang Rockabye. Dari 3 itu, menurut lo lagu mana nih yang harus gue puterin nih untuk membuka jam 8 teng? Ini gue tinggal klik aja nih Mas Tenggeng, tinggal gue tas gitu. Yang mana yang nyebut duluan itu bakal gue puterin. Coba kita tunggu sampai 5 detik ke depan. Siapa yang paling cepet buat nyebutin ini? Ada Rockabye Clean Bandit, ada Time of Our Life dari Pitbull, ada White Shoes and Couples Company yang Senandung Maaf. Dari 3 lagu itu, lagu apa yang enak gue puterin? Waduh, masuk cepet. Cepet banget tuh Muhammad Irfandi ya. Muhammad Irfandi bilang Clean Bandit aja muy. Ya udah Mas Tenggeng, kita ikutin salah satu jawaban dari murid gue. Buat membuka jam 8 pagi gue, ini dia ada Clean Bandit everybody. Rockabye. Tuh, serunya gini Mas Tenggeng kalau di radio, ya kan? Kalau bisa dengerin di SP langsung sih, ya enak bisa milih lagu sendiri. Tapi kan esensi dar-darurnya kan gak ada. Element of surprise-nya gak ada, ya kan? Enjoy Mas Tenggeng, barengan sama Camu di M-Class.

Jangan kaget Mas Tenggeng, aman aja. Sampai salah satu murid gue, mungkin yang paling gercep ya, Raymond Jason, yang sembari ngelisting lagu-lagu gue, dia terkejut, katanya, oh my god, Muy, aku terkejut, katanya gitu. Mungkin saking syoknya tiba-tiba di AM Class Robert Church Day, kok ada lagu Glenn Fredly yang kasih putih. Jujur, gue juga syok. Gue mau ngerasi lagu gue sendiri pun juga syok, Mas Tenggeng. Tapi kan rulesnya adalah paling tua 2000, rilisan 2000. Pas gue cek lagu kasih putih Glenn Fredly ini, rest in peace ya, Bung Glenn ya.

Seru banget sih playlistnya sih. Gimana Mas Tenggeng? Itu dia diputerin sama Camuy, ada Glenn Fredly, Rest in Fun. Berarti masih ada kurang lebih di 22 menit lagi. Gua akan ngebacain masih jawaban dari murid-murid gua, apa hal yang sebenarnya udah jadul zaman dulu banget tapi masih lakukan sampai sekarang, apapun itu alasannya, gua terima Mas Tenggeng. Contohnya Hapsia bilang nulis pakai tulisan bersambung termasuk enggak ya? Kalau untuk nyatet materi ngajar, gua tuh suka pakai tulisan bersambung di buku karena kegiatan menulis di buku merupakan kegiatan yang hand and eye coordination yang terbukti dapat membuat apa yang ditulis mampu diingat lebih lama. Keren banget gua akuin. Selalu nyampe murid-murid gua Mas Tenggeng. Gak expect gua masih ada orang yang nulisnya pakai tegak bersambung. Itu gue lakuin SD, tapi Hapsyah ngelakuinnya sekarang. Masih dilakuin sampai sekarang, keren. Gue coba nulis tegak bersambung sih, kebaca, tapi jelek anjir. Hapsyah, kalau misalnya lo ada foto lo tulisan tegak bersambung, gue pengen lihat dong Hapsyah. Gila, jadul banget men. Keren banget. Terus katanya, kata Nadia, wah keren banget kak, masih nulis pakai tegak bersambung. Terus kata Hapsyah, ayo kembali menulis di atas kertas ya teman-teman buat mengurangi demensia dan melatih motorik halus. Setuju gue. Buat murid-murid gue yang lagi dengerin gue sekarang di atas 40 tahun, mungkin gue bisa manggil om tante ya. Jangan malas untuk menulis dan membaca, oke? Okay? Gak apa-apa, memang pasti itu effort kerasanya. Tapi bener kata Haps ya, itu selalu buat melatih demensia dan melatih otok. Melatih otak kita. Biar motorik halus kita tuh beneran masih terpakai. Itu setuju gue. Jadi again and again, hal-hal jadul bukan berarti pas kita ngelakuin itu kayak ah lu mah gak update, ah lu mah emang katro. Gak kayak gitu Mas Tenggeng. Emang hal jadul gak ada manfaatnya? Ada. Contohnya ini banyak yang kita bahas hari ini. Oh nih Hapsyah nih ngepap. Baik banget Hapsyah. Ya ini loh Mas Tenggeng, emang kita ngobrolnya kayak dua arah. Kalau podcast kan emang ada yang dua arah dan satu arah. Tapi ya inilah radio live kan Mas Tenggeng. Jadi serau mungkin kita ngobrol. Gue ngobrol sama murid-murid gue. Semoga lu bisa tervisualisasi atas omongan gue walaupun gak ada bentuk gue ya. Jadi kita emang masih pakai ini nih Mas Tenggeng, theater of mind kalau lagi dengerin radio. Hapsyah ngepap dia tulisnya pakai tegak bersambung dan ternyata tegak bersambungnya gue akui nyala ya. Ini beneran tulisan tegak bersambung yang orang-orang jadul lakukan. Keren banget sih Hapsyah, gokil loh. Buat murid-murid gue yang masih nulis tegak bersambung gue akui nyampe loh. Kata Oki Setiawan, ini resep klinik Cina. Tulisan dokter kenapa tegak bersambung ya? Nah ini pertanyaan lagi. Buat murid-murid gue yang punya job desk atau punya pekerjaannya dokter atau apoteker deh juga gak apa-apa, tolong jawab gue kenapa kalau misalnya apoteker atau kalau misalnya dokter tulisannya kenapa tegak bersambung sih? Kan bisa tulisannya lepas-lepas satu-satu biar orang awam juga kebaca. Kayak kalau misalnya tegak bersambung dan tulisannya bener-bener keriting, yang bisa baca kan geng-gengan lu doang. Kita gak bisa baca ya kan. Coba Mas Tenggeng, buat warga-warga gue, murid-murid gue yang pekerjaannya apoteker, orang-orang yang bekerja di industri sains, pokoknya dokter dan lain sebagainya, kasih tahu alasannya kenapa kalau nulis tegak bersambung. Jujur gue kepo.

benernya. Tapi ternyata tiba-tiba si ininya error Mas Tenggeng, sound effect gue, jadi makanya gue bete. Kayak kan biasa kan gue dua lagu masuk, tiga lagu masuk ya kan. Terus sound effect gue nggak bisa hidup, jadi makanya lagi dibenerin dulu sama tim tekniknya Mahaka. Syarat untuk Bang Dom. Ah itu dia. Kan enak. Kalau misalnya siaran gak ada sound effect, siaran gak ada back sound, kan bukan camui namanya Mas Tenggeng. Kayak kering aja kosong gitu kan, pasti lu gemes sendiri kan dengernya. Tiba-tiba kayak misalnya, iya nih oke banget. Ah, gak ada itu kan kayak, ah bukan camui nih. Misalnya gue ngomongin apa, seru, elangnya mana. Ah ini dia, kalau gak ada itu kan gak ada. Bukan AM class namanya kan, makanya tadi dibenerin dulu. Udah beres, baru kita bisa on air lagi Mas Tenggeng. Kata Handoko, murid gue, dibilang kayak gini. Jujur, udah gak bisa berkata-kata lagi sama camui. Pengennya setiap hari, hari Kamis aja gak ada hari lain. Playlist nyala, topik nyala, ramenya apalagi. Udahlah camui gak ada obat, AM class bisa enif sampai 10 tahun. Katanya amin ya Allah. Terima kasih Handoko ya, tapi gue berharap sih gak cuma 10 tahun. Semoga bisa berpuluh-puluh tahun lah ya. Sampai gue udah umur kepala 3, kepala 4. Semoga masih bisa siaran di Mustang tetap relevan ya. Terima kasih banyak ya buat murid-murid gue yang selalu setia nih mendengarkan gue nih, mantap. Terus kata Ori juga, reuni AM class ini sambil nostalgia diskusi topik-topiknya seru katanya. Ih, terima kasih. Terus dari tadi juga di kelas gue Mas Tenggeng, di AM class students. Kalau murid-murid gue yang gak masuk ke grup AM class students, ya salah sendiri ya, jadi FOMO deh, gak ngerti keseruannya kayak gimana. Jadi di grup AM class students lagi rame banget. Tadi kan gue on air nanya kan, kenapa sih kalau misalnya dokter atau apoteker nulisnya selalu tegak bersambung? Kan kita jadi gak ngerti bacanya. Yang ngerti cuma lu sama geng-gengan lu doang. Ternyata murid-murid gue banyak yang background keluarganya dari science Mas Tenggeng, dari kedokteran, pendidikannya macam kayak gitu, jadi ngerti. Dan itu ternyata rame banget kelas gue. Jadi murid-murid gue yang pengen ngobrol juga sama classmate-classmate lu, ngumpul di satu forum gitu, di satu grup, langsung aja lo klik link yang ada di bio Instagram Mas Teng. Itu ada link tuh Mas Teng geng. Lo klik linknya, nanti ada tulisannya to join ke grup AM class. Jadi gue gak nyebut pendengar gue itu adalah pendengar, tapi murid-murid gue. Nah di grup AM class students itu, murid-murid gue ngumpul semua dan ngobrol satu sama lain, kenalan men. Total udah ada 250 orang yang ada di grup AM class students. Jadi buat murid-murid gue yang pengen banget masuk, saya lagi catet ya. Di bio Instagram Mas Teng itu ada link. Lo klik linknya, abis itu lo masuk ke grupnya. As simple as that, brody. Nih, ada yang nanya nih, salah satu murid baru gue. Dayen, hai Dayen, welcome to AM class. Tuh, dia bilang, hah emang ada grupnya, gimana cara masuknya? Nah, tadi gue kasih tahu. Gitu Mas Teng geng, oke? Yuk, gue pengen muterin satu lagu. Ini karena murid-murid gue sangat excited banget sama topik gue yang mana ini throwback. Terus juga pada suka banget sama playlist-playlist gue. Gue kan bilang sama lu ya Mas Tenggeng, gue gak bisa muterin lagu throwback kalau misalnya gak di kepala 2, which is di 2000-an. Kalau udah di kepala 90-an, itu gue udah gak bisa muterin Mas Tenggeng. Karena kalau misalnya rules ya Mas Teng, itu harus di 2000 rilisannya. Kalau rilisan 2000, bisa tuh kita akal-akalin. Tapi kalau udah di bawah 2000, itu rada sulit. Tapi, kalau misalnya gak bandel, itu bukan camu namanya Mas Tenggeng. Jadi makanya gue pengen bandel dan gue pengen ada-adain. Siap-siap Mas Tenggeng ya. Buat yang suka banget sama salah satu artis ini, ini gue kasih clue, ini first timer gue puterin di Mas Teng, karena memang baru banget gue masukin di grup, baru banget gue masukin di playlistnya Mas Teng. Buat yang suka banget sama solois ini, lo pasti seneng banget sama nonton filmnya. Film biopiknya, biografinya baru aja dirilis di bioskop. Dan banyak banget macain rekor, lo tahu kan artis yang gue maksud siapa? King of Pop, the one and only, Michael Jackson Mas Tenggeng. Gue bakal muterin salah satu lagu favorit gue dari Michael Jackson. Ini rilisan emang gue akuin, Michael Jackson gede, gue belum lahir. Udah dar-dar-dor di industri, jujur gue belum lahir. Tapi karena keluarga gue suka banget sama Michael Jackson, akhirnya gue juga ikut dengerin Michael Jackson Mas Tenggeng. Memang rilisan lagu ini 2000 ke bawah, which is 90-an. Tapi pas gue cek, Justin Bieber, Michael Jackson itu baru pernah ngeluarin album Thriller 40.
Jadi kayak anniversary-nya lagu Thriller yang ke-40 tahun,

Michael Jackson itu ngeril satu album yang isinya gak cuman lagu-lagu Thriller doang, mixingan lagu baru, remix, demo lagu Thriller, gak cuman kayak gitu, tapi ada lagu-lagu lainnya, Mas Tenggeng. Dan ternyata traffic lagu ini itu melonjak. Karena gue belum nonton Michael, gue asumsikan mungkin lagu ini melonjak karena ada scene di film Michael pakai lagu ini. Gue gak tahu apakah iya atau enggak, gue gak tahu karena gue belum nonton Michael. Gue baru pengen nonton Michael di weekend ini, Mas Tenggeng. Gue asumsikan murid-murid gue tahu lagu ini. Buat yang Gen Z sama kayak gue, milenial atau di atas itu, gue yakin kalau misalnya gue puterin lagu ini, Mas Tenggeng, ini bener-bener nostalgianya minta ampun. Siap-siap, Brody. Ini dia first timer di Mas Teng. Bandel dikit gak apa-apa ya. Hai. Gue suka banget Mas Tenggeng sama lagu Human Nature dari Michael Jackson. Ini dia lagu buat Mas Tenggeng. Enjoy.

B.O.B. Hayley Williams Mas Tenggeng. Ada Airplanes DM Class with Chamoy. 13 menit lagi menuju jam 9 pagi, jam terakhir Chamoy siaran. Jadi buat murid-murid gue yang baru tune in Mas yang 88 FM, gak apa-apa. Memang gue akui lo melewatkan banyak hal seru Mas Tenggeng. Tapi gak apa-apa, kan keseruan kita kan gak berhenti di jam 9 men. Keseruan kita akan berhenti di jam 10 karena Chamoy akan beres siaran di jam 10. Nanti gue akan balik lagi di jam 9 teng. Jam 9 lo bakal menemukan berita-berita fresh, berita-berita yang sangat baru. Dan gue bakalan ngasih traffic info, oke? Jadi buat murid-murid gue yang pengen ngasih traffic info, tolong langsung spill ke Instagram gue, Instagram Mas Teng dan di WhatsAppnya Mas Teng. Nanti bakalan gue bacain di sekitar jam 9.20-an. Ya 9.20-an sekian gitulah. Pokoknya ntar kita ikutin aja durasi lagunya. Lo chill aja, lo enjoy aja sama playlist kurasi gue. Pokoknya dipastikan setiap hari Kamis. Udahlah Mas Teng geng, dar der dor. Hai, ini dia. Zaman dulu nih ya, gue akuin waktu pas gue masih jadi anak shuffle Mas Teng geng, lagu Faris Movement yang Like a J6 ini lagunya buat sexy dancer. Modern dance lagunya lagu ini. Enjoy Mas Teng geng, barengan sama Chamoy di M-Class.

Kita masuk Mas Tenggeng ke jam 9 pagi barengan sama Camuy, dibuka pakai lagunya Lil Wayne, Mrs. Officer Everybody. Ini adalah requestan dari salah satu murid gua, namanya Mike Giovanni. Dia bilang, pagi presensi dulu ya, mau request dong Muy lagunya Mrs. Officer dari Lil Wayne. Thanks Brody, kata dia kayak gitu. Dia ngechat gua di jam 8.56, gua bilang, gaskan Brody buat gua openingan jam 9 ya. Kata dia, siap, mantep, katanya gitu. Itulah Mas Tenggeng, kenapa kelas gua rame. Karena requestannya sebisa mungkin gua puterin, sebisa mungkin kayak yang lu mau. Kalau misalnya ada lagu lu, gue akan ngomong dan akan gue puterin. Kalau misalnya gak ada, ya gue ngomong terus terang aja men. Lagu lu gak ada Brody, sorry banget. Tapi mau gak kalau lagu ini gue rekomendasiin juga lagu lain, entah dari album yang sama atau dari artis yang sama gitu. Ya jam 9 kita buka ya Mas Tenggeng ya. Udah gue siapin juga traffic info dan berita-berita mantap. Jadi lu siacun aja barengan sama Camuy. Kita lanjut lagi playlist throwback Thursday-nya Mas Tenggeng. Yang kangen banget sama Prime Primer Chainsmokers nih, apalagi lagu Roses. This one is for you everybody. Let's go.

0: Selesai juga Mas Tenggeng, semifinal Liga Champion tahun ini.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.
0: Semifinal kedua Mas Tenggeng ditutup pertandingannya real dini hari tadi, mempertemukan PSG Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen Mas Tenggeng. Sudah ketebak sebenarnya siapa yang akan masuk final ya, karena PSG tahun lalu sangat superior sampai menang Liga Champion, dan tahun ini back to back masuk lagi ke final. Lawannya sepele banget, Arsenal lagi Jadi PSG lawan Bayern Munchen kemarin beres di satu sama Mas Tenggeng. Walaupun satu sama, seri, tapi PSG bisa lolos ke final karena di leg satunya PSG menang Mas Tenggeng 5-4 lawan Bayern Munchen. Jujur Munchen mainnya gue akuin bagus banget. Bagus banget. Di kandangnya bagus banget, tapi mungkin memang sangat rapi ya. Back dari PSG tuh serapi itu, sebagus itu mainnya. Jadi ya again, mental gak bisa dibohongin. PSG bisa nahan imbang Bayern Munchen satu sama, dan akhirnya PSG masuk ke final Mas Tenggeng. Kemarin, pertandingan kemarin semifinal yang pertama mempertemukan Arsenal versus Atletico Madrid. Yang menang Arsenal memang Mas Tenggeng dengan agregat skornya 2-1. Tapi jujur, pertandingannya kok seru alias aduh boring banget. Hati gua Mas Tenggeng gua akuin. Hati gua sih pengennya PSG lawan Atletico di final biar ada perlawanan. Tapi kalau misalnya di sini finalnya tiba-tiba Arsenal sih aduh gimana ya. Ya gue bukan yang underestimate Arsenal, tapi kalau misalnya Arsenal sama PSG di final, di atas kertas yang menang PSG dong, tentu dong, ya kan. Tapi buat fansnya Arsenal tersendiri, ini seneng banget pasti mereka Brody. Karena after 20 tahun men, after 20 tahun, akhirnya Arsenal masuk final lagi. Dan semoga menang. Walaupun mungkin kita tunggu aja Mas Tenggeng ya. Finalnya bakalan ada di tanggal 30 Mei 2026 di Puskas Arena, everybody.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Buzz.

Itu dia Mas Enggeng, Britney Spears, gue puterin di AM Class. Gue akan update traffic info dulu everybody. Terima kasih ya BTW buat murid-murid gue yang udah ngasih traffic info. Jalanan di Jakarta, apa yang lagi lo lewati, macet atau tidak, ini akan gue bacain sekarang. Yang pertama ada Dila, hai Dila, selamat pagi. Dila bilang, kacamu aku lagi di Sudirman, aku pengen ke Semanggi, ini macet banget. Macet plus panas nih, aku sebel katanya. Kamu sebel banget ya Dila ya. Kepanasan, kemacetan, oh my god. Biar kamu gak panas dan gak kemacetan, kamu pindah aja ke Finland, atau ke Norway. Jakarta ya pasti macet sama panas ya. Gak apa-apa Mas Tenggeng, ayo semangat-semangat sedikit lagi harusnya kalian sampai ke tempat tujuan. Murid-murid gue udah bisa duduk tenang di sekolah, di kampus, di kantor, pokoknya chill aja, oke? Fadil, dia ngasih info nih, dia lagi di Letjen Suprapto arah Senen. Ini juga lumayan macet nih Camuy katanya. Warga-warga pusat, Fadil info nih, Letjen Suprapto arah Senen macet, jadi hati-hati di jalan, oke? Yang terakhir ada Karina, hai Karina, selamat pagi. Karina bilang, Tendean macet nih Muy, hari ini ada presentasi lagi, semoga gue gak telat deh, amin ya Allah. Pokoknya tenang, tenang aja Karina. Kalau misalnya lu udah ngoyo, lu udah kayak wah ngos-ngosan banget, lu udah panik, nanti takutnya presentasinya kurang. Jadi mau macet, mau telat, mau enggak, lu chill aja, lu tenang aja, biar nanti presentasi bisa lancar. Oke Mas Tenggeng?

0: Let's go Mas Tenggeng, kita update lu nih 88 Bus.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Bus.
0: Sosial media pecah banget Mas Tenggeng. Semalam lebih tepatnya pecahnya. Bukan karena ada skandal, bukan karena ada dar-der-dor, tapi ada satu Anabel dan Gogon. Analisis gembel dan gosip-gosip underground dari murid-murid gua dan semua netizen Indonesia, Mas Tenggeng. Katanya, ini katanya, The Weeknd resmi dan fix banget bakalan main ke Jakarta, everybody. Ternyata Bapak Gubernur kita, Pramono Anung, gak hoax sih. Pak Pramono, gua akuin lu nyampe, Pak. Jadi kenapa warga-warga langsung pecah, sosial media pecah banget karena ada kabar ini? Soalnya salah satu promotor konser, Tim Presence Mas Tenggeng, itu tuh nge-spill ada teaser konsernya The Weeknd di Jakarta lewat unggahan Instagramnya mereka. Tiba-tiba ada kayak teaser, kok bisa nih satu promotor nge-post si The Weeknd itu lagi konser. Nah, pasti kalau misalnya kayak gitu, ya udah pasti dong si promotor ini mau ngundang The Weeknd dong. Masa Tim Presence tiba-tiba kayak kepencet posting The Weeknd, kan gak mungkin. Dan after itu, after Tim Presence ini ngeposting kayak gitu Mas Tenggeng, dor, sosial media pecah semua. Langsung pada gak sabar banget nungguin kalau The Weeknd bakalan main di Jakarta Mas Tenggeng. Tapi jujur gak tahu, ini masih kapan gak tahu. Tapi yang pasti tahun ini karena The Weeknd pun juga lagi ngejalanin tour Mas Tenggeng. Jadi tour ini udah dijalanin mulai dari April bulan lalu. Startnya dari Mexico City, sekarang lagi lanjut ke Brazil, Eropa, Inggris, dan katanya bakalan masuk ke Asia Mas Tenggeng. Nah tapi, buat promotor-promotor Asia masih belum fix. Masih belum bilang kayak, The Weeknd goes to Asia, gitu belum ada. Tapi kalau misalnya kita lihat salah satu promotor kita ngepost kayak gitu, harusnya win rate-nya ya, win rate The Weeknd ke Indo sih bakalan ada di 83% Mas Tenggeng. Jujur, Tim Presence bener-bener berat ini. Kalau misalnya tiba-tiba The Weeknd gak ke Jakarta sih, aduh, habis, kamu pasti habis.
1: Your daily dose of entertainment and hype. 88 Bus.

0: Kelas ada Jack U featuring Justin Bieber, everybody, where are you now?
1: Tuyut.
0: Enak banget ya. Closingan sih nyampe, gue akuin nih kurasi gue Mas Tenggeng. Jatuhnya kayak NPD yang ngomong kayak gitu ya. Tapi semoga lo enjoy sama playlist gue 4 jam kebelakang Mas Tenggeng. Terima kasih banyak buat murid-murid gue yang udah meramaikan kelas gue. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan radio, karena hari ini membahasnya tentang topik hari ini ya tuh relate ya Mas Tenggeng ya. Apa hal jadul yang masih lo pakai atau lakukan sampai sekarang? Gue akuin emang dengerin radio tuh emang terdengarnya jadul, tapi kan makin retro kita, makin vintage kita, makin approve, makin nyampe, ya kan? Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya lu masih dengerin radio, tandanya lu masih nyampe. Lu akan selalu approve gitu. Terima kasih Mas Tenggeng. Yuk, kita tutup kelas kita hari ini yuk. Terima kasih buat yang udah mendengarkan gua 4 jam. Pokoknya gua akan balik lagi di besok seperti biasa ya, di hari Jumat, di jam yang sama, di kelas yang sama, di M-Class Wicamui dari jam 6 sampai jam 10 Mas Tenggeng. Happy Thursday. Terima kasih, kita tutup hari ini ya. I love you. Mwah.

0: K-pop yang debak. Welcome to K-On Mustang.
1: Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 malam, kita bakalan muterin full lagu-lagu Korea dari K-pop, K-hip hop, K-R&B, K-indie.

0: berbagai drama soundtrack. Dari yang paling baru, yang paling hits, yang paling throwback, sampai yang paling underrated. Jangan lupa, setiap hari Selasa juga bakalan ada gue, Cia Wardana, di Ken Mustang Live. Kita bukan cuma siaran di radio aja, tapi lo juga bisa nonton versi live videonya di TikTok Mustang. Jadi lo bisa ikut seru-seruan bareng, real time. Mau bikin playlist Korea sendiri sambil kirimin voice notes buat kita on-airin? Halsu isseyo! Tinggal isi aja Ken Mustang playlist template yang ada di Instagram Mustang.fm. Ayo cinggudel, share lagu favorit lo. Kaja! K-On Mustang. The best K-pop radio show in Jakarta, only on Mustang 8.0, Sounds of the Youth. My seems crazy, what I'm about to say. Internet tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang. Ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps. Yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps. Seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: All the bops, just for you. This song is for you, Mustang Gang. Crank it up and feel the vibe. Most popular current songs. Latest trends, hottest beats, and everything in between. Mustang 8.0, Sounds of the Youth.

0: non-stop music on Mustang 88.0.
1: Yeah, I love you.

0: Satu kata buat Idul Fitri.
1: Berkah. Maaf.
2: Suci. Damai.
0: Apapun jawabannya, semoga Idul Fitri kamu dipenuhi dengan rasa bahagia, syukur, nikmat, dan berkah berlimpah.
3: Amin.
0: Makasih juga buat para brand yang udah mempercayakan Mahaka Radio Integras sebagai media pilihan kamu. Juga buat kamu para pendengar setia dan kamu-kamu yang nontonin konten kita selama bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua.
3: Kami dari Mahaka Radio Integra mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maafin yo. Ya, ya, ya.
3: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Playing your favorite tracks. Trending songs. And your favorite throwbacks.

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
0: Jadi Instagram baru aja ngerilis fitur baru, tapi fitur ini masih di beberapa negara doang dia percobaannya. Jadi Instagram itu baru aja ngerilis fitur percobaan namanya Ghost Mode. Jadi ada beberapa aspek nih Mas Tenggeng. Ini adalah fitur yang mana kita nge-subscribe, kayak kita langganan per bulan gitu, kayak Netflix, kayak OTT-OTT gitulah. Ada beberapa fitur yang bisa kita dapetin. Yang pertama, kita bisa ngelihat orang-orang yang nge-rewatch instastory kita siapa aja. Itu oke tuh. Yang kedua, kita bisa ngelihat instastory orang, yang mana biasanya kan instastory orang kan 24 jam. Karena kita pakai ghost mode ini bisa jadi 48 jam. Yang ketiga, kita bisa nambahin close friends tanpa batas limitnya. Nah ini kalau bisa lo pakai ghost mode, lo bisa masukin close friend sampai 6 miliar orang mungkin ya, bisa. Dan yang keempat ini yang kayak door gitu. Lo bisa ngelihat instastory orang tapi pakai anonim men. Orang gak tahu kalau lo lagi lihat instastorynya dia. Jujur itu serem buat orang-orang stalker. Tapi buat orang-orang yang cinta sama orang lain tapi cuman bisa cintanya jarak jauh, cinta platonik atau jadi secret admirer doang, nah ini sih harusnya fitur ini terpakai.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth. You're listening to Mustang AA.0.

0: Your voice, your vibe.
1: Your sounds of the youth.
2: Apa hal paling iseng yang pernah lo lakuin pas SMA?
3: Nyembunyiin motor temen gue waktu itu.
2: Gue pindahin dari parkiran. Kalau bisa balik ke masa SMA, hal apa yang pengen lo sampein?
3: Bersenang-senang lah. Masa SMA tuh buat gue paling menyenangkan sih gitu. Main sama teman-teman, gak ada beban dan segala macam.
2: Lagu apa yang langsung bikin lo keinget masa SMA?
3: Sheila on Seven. Kisah klasik untuk masa depan. Wih, best.
2: Apa hal paling kocak atau nyesek yang pernah lo alami karena jomblo waktu SMA?
3: Gak nyesek-nyesek banget sih waktu SMA. Maksudnya walaupun kita jomblo karena banyak temennya, jadi masih menyenangkan ya. Mungkin apa ya, tuh Valentine gitu kali ya. Kita yang lain pada kasih bunga ke pacarnya atau apa, kita beli coklat untuk diri kita sendiri.
2: Hello Mustang Gang, gue Kunto Aji. This is Must Pick Up on Mustang 88.0 Sounds of the Youth.
1: Must Pick Up.
0: Your voice, your vibe.
1: Your sounds of the youth. Playing your favorite tracks. Trending songs. And your favorite throwbacks.

0: North. Masuk jam 4 sore, Mas Tenggeng, and now it's time to...
1: Ekel Barus, on After Class.
0: Sekali lagi maaf, Mas Tenggeng, karena masih belum ada ya. Ya, sweeper yang berdua kita
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, benar. Adanya AM Class.
0: Atau mau coba sweeper AM Class kali, sweeper AM Class.
2: Adanya yang ini nih, Mas Tenggeng, ya. Coba ya. Nih, coba lu dengerin dulu.
3: AM Class with Ekel dan Rehan.
0: Tapi masa iya pakai besan beda program.
2: Tapi gua hari ini seneng banget, Han.
0: Kenapa tuh?
2: Karena hari ini udah sore.
0: Kan emang kita siaran tiap sore. Kenapa senang?
2: Soalnya tadi malam
0: PSG
2: lolos. Gua kan dukung PSG dari kemarin.
0: Udah fix PSG yang menang nih.
2: Iya, berarti. Enggak. Gua tuh ngeliat ini satu kata-kata yang bilang kan PSG attack banget kan? Kalau attacking tuh wins you game, defensive itu wins you title. Jadi menurut gue Arsenal juara.
0: Arsenal juara? Gak yeah. Mungkin.
2: Woi, mikir dulu.
0: Tapi udah masuk jam 4 nih, Mas Tenggeng. Tandanya ada Ekel dan Raihan lagi yang nemenin lo di jalan pulang dari kampus, dari tempat kerja, dari mana lagi? Sekolah?
2: Sekolah juga, pokoknya selama 3 jam ke depan kita bakal nemenin lo. Request lagu langsung aja ke IG Mas Tenggeng, @masteng88ever
0: 0811 841 7188. Let's go, kita mulai jam 4 sore ini, Mas Tenggeng. Gas. Yes.

0: Baru aja lo dengerin Sempurnanya Aku by NPD nih Mas Tenggeng.
1: Lagu paling NPD jujur.
2: Gue yakin Mas Tenggeng, seorang Rehan tuh pasti pernah relate sama lagu ini. Demi apa enggak? Hah?
0: Pernah. Enggak, soalnya gue pikir lagu paling NPD yang pernah gue denger tuh Itu Akunya Mbak Smoe sama The Adams.
2: Itu Aku enggak NPD.
0: Itu NPD.
2: Itu tuh kayak
0: enggak,
2: itu enggak NPD, itu tuh kayak
0: itu manifestasi menjadi
2: manifestasi kenyataan. Iya, itu manifestasi bentuknya.
0: Tapi itu juga NPD. Lu kok juga setuju? Iya, iya, coy, lagu NPD ini.
2: Enggak, gue enggak pernah ngomong gitu.
0: Tapi enak, kan gue dengerin banget.
2: Kagak, lu enggak bilang gitu.
0: Pukul 2, pukul 3 itu gue. Dan muncullah lagu ini dari Kevin, Kak Kev, terus juga ada siapa?
2: Mario sama Cesar. Niki. Ya,
0: itu. Tapi dia. Lu sering enggak denger lagu ini?
2: Sering. Gue ya. Huh? Gue kalau misalnya mereka ada open recruitment untuk satu orang lagi, gue mau ikutan gue. Gak join ke boy bandnya mereka tuh kayaknya seru banget.
0: Lu tau fun fact gak?
2: Apa?
0: Gue dulu.
2: Apa tuh?
0: Gue tuh dulu pernah. Jadi pas zaman-zaman si siapa namanya Bastian Circular CJR.
2: Ih sama banget Han. Han sama banget. Itu kan gue SD ya. Itu gue SD.
0: Gue SMP tuh.
2: Iya, yes, lu SMP kelas 1. Lu tuh nggak usah sosok kita udah jauh.

0: Di umurnya, hah? Gue SD kelas 6. Ya udah, itu kan keluar tuh dia. Wah, gue cuman mikir kayak gimana caranya gue tuh bisa jadi bagian dari mereka.
1: Lu tau gak apa yang gue lakukan?
0: Apa?
1: Gue nge-DM Patrick Effendi di Twitter. Itu yang gue lakukan. Karena gue dari dulu pengen, gue emang kayaknya jiwa showbiz gue udah dari dulu deh.
0: Tapi dengan bentuk lu sekarang sih ngebayangin lu ngedance sih.
1: Kiki jejer? Segua.
0: Kiki topi keren.
1: Loh, yo. Lu enggak boleh menarestimate kayak gitu, ke. Gua ya, juga keren.
0: Ya pokoknya ya kita doain aja yang terbaik buat
1: gua mau jadi. Iya. Tapi jam 4 lewat berapa nih kalau harusnya ya?
0: Gini udah sekitar jam 4 lewat
1: 15.
0: 15-an lah ya.
1: Sama Mas Tenggi dan lu masih ditemenin sama Aikel dan juga Raihan sampai jam 7 nanti, tapi abis ini dengerin lagu dulu dari High Fashion.
0: Dari Addison Rae dong. Judulnya High Fashion.
1: Dari Addison Rae with High Fashion. Enjoy Mustang Gang.

0: Masih di After Class Mas Tenggeng bersama dengan Rehan Palevi dan Eikel Barus di sini.
1: Yoi Mas Tenggeng.
0: Ini pokoknya yang megang mixer hari ini tuh lagi Rehan dan dia lagi kebingungan karena tadi gue mau ngetes dia inget nggak nih abis ini masuk.
1: Gue inget.
0: Lupa panik. Ini ada live nya nih. Wis kita lagi live juga di TikTok kalau lu ya. Mau join live TikToknya boleh. Ini gue sama Rehan juga lagi battle nih ya dan ternyata pemenangnya adalah gue.
1: Wih kok gue ada save me Eikel.
0: Iya lalu di freeze.
1: Mas Tenggeng udah masuk jam 4:30

0: nih ya, hampir setengah lima. Gimana, udah pada nyampe rumah atau belum? Harusnya belum lah ya.
1: Jam lima sih belum. Ini mah orang baru
0: siap.
1: Jangan kan nyampe rumah, baru masuk siap-siap. Mobil, baru masuk mobil.
0: Ah, belum lah kan orang 9 to 5. Sebutan.
1: Kalau yang kerja di mobil?
0: Apa?
1: Kerjanya di mobil?
0: Kerja di mobil?
1: Iya.
0: Maksudnya kerja di mobil?
1: Kan tadi gue bilang orang udah masuk mobil, terus lo bilang enggak. Kalau dia udah kerjanya di mobil?
0: Back sound loop on air.
1: Oh, pantesan gue enggak digubris tahunya. Panik dia. Ternyata, wih, skor kita nih ya di TikTok jauh banget, lihat tuh. Skornya 6824.
0: Iya, gila, gue dibantai-bantai.
1: Wah, thank you nih ya dari Aldrich ya. Udah
0: Mas Ekeng, buat yang mau lihat live-nya bisa lihat di
1: win, gue win.
0: Akun pribadi gue sama Ekel ya.
1: Gue menang nih, berarti gue sama kayak Munchen tadi malam.
0: Oh iya, benar. Eh, lu kan demen bola, Kel.
1: Iya.
0: Lu lumayan ngikutin pemain-pemainnya, apal gitu gak?
1: Apal gue.
0: Itu bisa lu bilang skill gak?
1: Skill? Gue bisa bilang skill. Dalem gue.
0: Itu skill gak penting sebetulnya kan?
1: Skill penting gak menurut lu? Penting-penting gak penting. Kalau buat fun ngobrol-ngobrol sama teman penting dong. Benar.
0: Tapi itu sebuah skill yang lu bangga-banggain gak ke teman-teman lu? Bahwasannya wawasan bola lu.
1: Iya, gue mau bilang gue ball knowledge gue oke gitu.
0: Ekel nih ya, kalau gabut dikit sama gue Mas Engkeng, suka ngajakin main apa? Sebutin inisial,
1: Enggak, sebutin satu klub sama. Sebutin klub barengan.
0: Iya, coba kita kasih contoh ya, coba.
1: Satu, coba, coba.
0: Dua, tiga.
1: Arsenal.
0: Alexis. Oh, nah kayak gitu.
1: Draw.
0: Kayak gitu Mas Engkeng. Nah, itu kan bentuk skill juga nih, Kel.
1: Iya. Yeah.
0: Sama kayak tema kita hari ini.
1: Tema
0: topik kita hari
1: okay.
0: ini. Topik kita hari ini adalah Mas Tengeng ya, skill apa yang sebetulnya enggak penting cuman selalu lu bangga-banggakan.
1: Oke, okay, kayak misalnya skill lu bisa ngupil satu korekan dapat semua.
0: Aduh.
1: Skill dong.
0: Iya bisa juga sih. Cuma kan berarti kotor banget. Hidung lu kotornya bukan main kalau kayak gitu. Aneh banget. Enggak, tapi kalau gua skill gua ya, gua
1: aduh itu enggak. Itu
0: enggak. Ya kan?
1: Oh, ini. Gua dulu beatbox. Dulu tuh sebenarnya banyak skill nggak penting yang waktu kita SD tuh kita pasti sirik banget kalau ngeliat teman bisa kayak gitu.
0: Hah? Apa?
1: Ini gue siul dulu kan gue nggak bisa. Gue lumayan sampai udah gede masih belum bisa.
0: Gua ya ampun, nggak bisa. Bisa tapi tipis.
1: Aduh nggak bisa. Ini terus bisa ngeludah yang siul yang kayak gini. Giginya kayak gini, tau nggak lu?
0: Apa?
1: ada orang yang giginya kayak ditutup gitu. Terus kayak dia smile gitu ya.
0: Oh, gua gini.
1: Oh, itu juga susah. Oh, bisa ini deh yang kayak siul tapi yang dua jari di mulut gitu. Wah, itu enggak bisa gua. Yang kayak gitu. Yang dua jarinya dimasukin mulut.
0: Oh, iya. Itu
1: juga skill enggak penting itu. Kelopak mata bisa diginiin. Tuh gua juga. Kelopak mata ditutup. Gua juga skill.
0: Iya, benar.
1: Sirik gua ngelihatnya dulu tuh.
0: Benar-benar kelopak mata ditutup sih jujur gua akuin tuh ya. Gua enggak berani kalau dulu gua.
1: Heeh.
0: Gua ngeri apa ya? Robek kalau nggak sumpah-sumpah. Apalagi gini.
1: Oh iya, ketek-ketek.
0: Bisa lah.
1: Tangan, nggak bisa gue.
0: Aduh, itu lebih parah dibanding siul. Kalau nggak bisa ngetekin tangan, nggak bisa gue. Letak-letak.
1: Nggak bisa gue. Lo juga nggak ada kedengeran itu, nggak bisa.
0: Tuh. Ini aneh banget. Tapi itulah, intinya. Bener kata Ekel, kalau zaman SD itu Mas Dengeng memang banyak skill-skill yang sebetulnya tidak penting.
1: Betul.
0: Cuman, kenapa kita kuasai gitu ya zaman itu ya?
1: Iya, enggak, gua enggak ngerti juga, tapi ya itu yang jadi topik kita di hari ini ya.
0: Benar.
1: Sebenernya skill enggak penting apa?
0: Iya.
1: Yang suka lu bangga-banggakan.
0: Betul.
1: Nah, ini boleh lu jawab aja langsung
0: di Instagram kita di @mustang.fm atau di WhatsApp kita di mana kan?
1: Langsung serobot aja biar lu enggak bacain WhatsApp. 0811-841-7188. Kalau misalnya lu juga mau jawabin di TikTok boleh. Ini ada Fadil Camuy.
0: Ya,
1: penyiar paginya Mustang, si Sepuh udah ada. Kok rame katanya? Loh, gua walaupun cuma 4 yang nonton di TikTok, tapi lihat skornya dong. Nih tadi gua habis battle sama Rehan 6824 loh.
0: Ada yang komen di TikTok katanya skill ngelepakin burung dara. Ah, lu
1: gak
0: mungkin
1: tahu. Gak ngerti
0: gue. Lu Camuy.
1: Camuy juga nih. Iya, Camuy juga. Camuy itu kayak gue deh. Dia gak ngerti kayak
0: gitu. Iya, dia parah. Dia emang masa-masa SD kayak kaya banget.
1: Iya, tapi sekarangnya oke dia. Ini katanya Camuy nih. Gue bisa hafal semua bendera dan bisa tahu lagu JB dalam 1 detik.
0: Pick me, Moy. Itu lebih ke pick me ya, Camuy.
1: Hafal semua bendera sih lucu sih.
0: Apa semua bendera apa sih? Bendera negara?
1: Iya.
0: Aduh, gak penting banget. Tapi itu knowledge sih.
1: Iya.
0: Knowledge itu bisa dibangga-banggakan. Tapi gak yang kayak bawa ke tongkrongan gitu. Topik apa yang memulai untuk kayak tiba-tiba merah putih Indonesia.
1: Oh ini,

0: Dan abis ini lo bisa dengerin satu lagu juga nih dari siapa nih, Kol?
1: Zico. Kan lo bisa baca itu di mana?
0: Zico siapa?
1: Zico penyanyi yang judul lagunya adalah Soulmate.
0: Ah, itu dia. Enjoy Mas Tengeng di After Class barengan sama Ekel dan Raihan.

0: Sore-sore udah dikasih galau aja nih Mas Tenggeng ya, pakai lagu Ola S by Adele.
1: Lagu yang selalu mengingatkan gue ke hari-hari dimana gue tuh di ditinggalin dulu gue tuh.
0: Ditinggalin lo ya?
1: Iya.
0: Ditinggalin sama siapa kal?
1: Dulu ada satu orang yang memang ya dulu pernah jadi ini gue lah, gebetan gue.
0: Zaman-zaman SMP.
1: Zaman-zaman SMP. Bingung kan? Megang mixer lagi nih, masih bersama Rehan megang mixer.
0: Yes, Mas Tenggeng masih melancarkan.
1: Dua berturut. Lupa naro back sound.
0: Yeah. It's a very very nice to di tegur bujek.
1: Wih apa itu? Tu apa?
0: Satu tapi, ini apa? Tadi kita lagi masih lanjutin juga ya.
1: Iya.
0: Topik kita di hari ini adalah skill apa yang sebenarnya nggak penting-penting banget, tapi selalu lu banggain Mas Tengking.
1: Benar. Ini salah satunya udah ada Mas Tengking nih ya dari Dimas, katanya halo kak. Aku Dimas dari Bekasi. Skill nggak guna yang aku banggakan tuh bisa tahu suara motor siapa yang lewat depan rumah padahal belum kelihatan orangnya.
0: Wih, langsung itu udah sama identitasnya tuh kali itu.
1: Masa hebat banget.
0: Dia lahir di mana, gitu-gitu kan.
1: Udah star Fitra Eri bro, Dimas nih. Kalau Fitra Eri kan apal nama-nama mobil. Dengar kenapota doang kalau.
0: Itu apa? Itu apa?
1: McLaren. Gitu. Misalkan gitu, Fitra Eri gitu. Nah Dimas nih, menurut gue hampir sama nih. Udah boleh dia, boleh. Ngomong dong, Anda cuma ngangguk. Emang Mas Tengking bisa ngeliat nih Ekel baru ngangguk. Enak banget kerjanya.
0: Gue mau lihat lu tuh kalau ngomong gimana sih? Kan ini lu lagi belajar mixer, gue juga mau lihat lu kalau siaran.
1: Aduh, kenapa gitu? Nih katanya nih ya, dari Cindy dari Surabaya.
0: Cindy Surabaya, Sinburaya.
1: Sinburaya, jauh banget Cindy dengerin kita dari Surabaya, thank you lo ya. Pasti dengerin kita lewat aplikasi Noise.
0: Ya mungkin, yoi. Ada bisa mungkin juga streaming.
1: Streaming via website juga bisa. Aku jago stalk orang, sampai tahu zodiak, MBTI, sama warna favoritnya cuma dari Instagram.
0: Oke, ini keren. Ini adalah
1: ini menurut gue skill minimal para cewek kalau.
0: Cewek Gen Z, iya.
1: Cewek Gen Z itu
0: MBTI jangkutan. Sih tapi menurut gue udah enggak minimum sih. Kadang tuh orang cuma tahu zodiak sama apa tadi yang dikasih tahu sama dia?
1: Warna favorit.
0: Warna
1: itu
0: rada
1: enggak penting ya sini ya.
0: Iya sih.
1: Kayak buat apa?
0: Zodiak tuh masih gampang tuh. Tapi MBTI udah agak susah. Apalagi warna favorit sih, gue enggak kebayang. Warna favorit lu apa? Gue tebak ya.
1: Hitam lu.
0: Pink.
1: Ayo bohong.
0: Beneran gak? Gue suka pink dan biru muda.
1: Pink dan biru muda.
0: Pink dan biru muda.
1: Lanjut dari Tasya nih ya, dari Depok. Aku bisa bedain suara chat WhatsApp pacar, temen sama grup keluarga dari jauh.
0: Oke.
1: Oh, ini memang mungkin diganti kali ringtone-nya. Kalau pacar gimana?
0: Love, love, love, love, love, love.
1: Kalau family?
2: I love you, ma.
0: Kalau family lebih kecil dia di situ.
1: Kalau family apa?
2: Hanya nyus.

0: Kenapa jadi kayak suara waifu? Kenapa jadi kayak suara-suara waifu Jepang?
1: Terakhir nih ya, ada Lina. Aduh mak gue dong, mama dengerin aku nih ya siaran. Aku,
2: ini dia ngirim kemana sih pada
1: WhatsApp? Di DM juga ada. Aku punya skill baca pesan panjang tanpa balas selama 3 hari tapi tetap kelihatan online. Wow.
2: Wow, enggak itu bukan itu enggak skill yang harus dibanggain.
1: Mama pick me. Mama pick me.
2: Kenapa mama manggilnya mama? Kan jangan Lina, karena nama nyokap lu. Itu juga nama tante gua.
1: Oh iya.
2: Lina. Kita keluarga ya.
1: Jangan-jangan mak gua tante lu.
2: Itu tadi maksud
1: gua. Orang Batak.
2: Mungkin garing deh.
1: Mas Engkeng ayo dong temenin kita di sini ya ngobrol-ngobrol, telepon juga boleh banget ya kali.
2: Iya boleh, langsung aja ke WhatsAppnya Mas Teng, lu kasih tahu aja pengen ngomongin apa, nanti kita telepon.
1: Berapa nomornya kal?
2: Lu masa nggak apal-apal?
1: Nggak, lu berapa nomornya? Gue apal, cuman gue mau ngetes lu nih.
2: Enggak, ngapain?
1: Udah, 0811-8417-188.
2: Ya nanti langsung kirim aja. Kalau ke IG Mas Teng juga boleh, di @masteng88fm.
1: Betul, nah abis ini ada satu lagu nih buat temenin lu di jalan, Mas Tengnya otw pulang. Lagu favorit gue yang di on repeat gue tuh, di playlist gue sih nomor 1 tuh.
2: Oke, ini langsung aja Mas Teng, geng. Ada Keliling by Farel Hilal.
1: Enjoy Mas Teng, geng.

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
2: Kalau Kepo, Mas Tenggeng bakalan main game.
3: Guess the song.
2: Ya gitu ya.
3: Segmennya itu berarti ya.
2: Ya, segmennya itu. Jadi ada beberapa content creator Mas Tenggeng di TikTok suka tiba-tiba ketemu sama random people terus nanya kayak, siapa artis favorit lo?
3: Terus
2: disebutlah A gitu.
3: Uh-huh.
2: Nah, itu pasti orang itu bilang si artis A harus di challenge. Lu coba sebutin berapa lagu yang lu bilang katanya lu suka sama artis. Siap-siap ya, Kepo.
3: Oh, oh.
2: Gua akan muterin lagu yang harusnya tau orang-orang
3: ya?
2: Tahu.
3: Oke. Okay.
2: Tapi enggak se ini gua kasih clue ya. Gua enggak akan muterin All I Ask karena terlalu gampang.
3: Oke. Okay. When I was a child, River Lee.
2: Iya bener. Keren lu, keren lu, keren lu, keren. Itu satu. Tahu enggak?
3: Aduh, apa ini? Aduh, enggak tahu lagi aku. Love Again. Love is a game.
2: Nah, betul. Ini ada di track terakhir albumnya Adele, Mas Tenggeng. Judulnya Love is a Game. Benar.
3: Agak curang nggak kalau aku minta chorusnya karena ada judulnya.
2: Kan, kamu
3: di
2: artisnya di sini.
3: Oh, ya boleh.
2: Kamu tamu.
3: Ya gimana caranya aku menang ya kan, betul. Meskipun aku kalah gitu.
2: Ini harusnya sih gampang.
3: Oke.
2: Okay. Ever I'm alone with you. Itu benar. Tiga. Tetot. Judulnya itu Love Song.
3: Masalahnya kak, di setiap interview kalau ditanya artis siapa, aku pasti ngomongnya Adele kan.
2: Oh iya, iya.
3: Jadi ini tuh kayak agak ngerusak branding sedikit.
2: Oh gak apa-apa.
1: You bring your classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. Serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.
4: Seems crazy what I'm about to say. Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 500 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di kota Jakarta, di tahun 2026, Biznet Home Internet 1D hadir 30% lebih cepat dengan bandwidth 300 Mbps, seharga Rp375.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Udah masuk di jam 5 sore nih Mas Tenggeng.
1: Ekel Barus on After Class.
0: Dan kita masih barengan ya untuk menemani lo di sini, ada Ekel Barus dan juga Rehan Palevi.
2: Yes, masih nemenin lo di sini ya. Udah masuk lewat sejam kita siaran dan ya
0: masih lemes sih. Kayak tadi enggak selemes ini lo.
2: Gua enggak lemes. Let's go.
0: Ini pokoknya di jam 5 sore kita masih bakal ngelanjutin topik, masih nungguin lo buat ngejawabin ya. Dan kita juga bakal ngasih tahu kalau versi kita apa tadi belum kita kasih tahu ya.
2: Udah.
0: Apa lo?
2: Gua beatbox.
0: Wah, itu yang lain. Ya, yang
2: kenapa ya? Itu enggak penting dong.
0: Beatbox penting dong. Masa lu enggak anggap beatbox enggak penting?
2: Hah?
0: Beatbox penting lah.
2: Beatbox penting.
0: Ya iyalah.
2: Gua menurut gua enggak penting ya, enggak bisa gua apa juga kalau ke tongkrong di mana nih. Hey bro, what's up?
0: Nah, itu kan bisa kayak kalau misalnya lagi tos biar efek suaranya lebih nih.
2: Gitu. Oh, iya
0: penting beatbox. Maksudnya di industri kreatif juga beatbox kan
2: pernah sih ada satu orang yang gue gak nyangka gue bakal ngomongin beatbox sama dia.
0: Siapa?
2: Gue lupa namanya.
0: Oh, oke, okay. Kenapa?
2: Drummernya Dongker.
0: Oke, okay.
2: Ternyata dia beatboxer Bogor.
0: Dan selama ini ternyata dia gak main drum ya?
2: Gak, itu mulut dia ya. Beatbox kakapela. Aduh, aneh banget itu. Tapi itu, oh iya sih, jadi berguna ya kalau dipakai buat ngobrol gitu.
0: Iyalah. Makanya kalau menurut gue beatbox masih berguna. Mana nanti kita bakal kasih tahu versi kita.
2: Oh, gini gue. Nih, tangan yang dilipet dua gini. Tuh. Jadi tangan dibentuk pistol,
0: iya.
2: Terus masukin gini. Aduh, lo gak bisa kan? Enggak, salah.
0: Ya udah, nah, ntar lu kasih tahu deh versi lu apa. Kita juga masih nungguin, versi lu juga masih boleh lu jawabin aja Mas Tenggeng ke WhatsAppnya Mas Teng di 0811 atau ke IG-nya di @mas_teng88.
2: Meluncur Mas Tenggeng.

0: Masih daftar kelas barengan sama Ekel dan juga Raihan nih Mas Tenggeng. Yes, ini kita sambil menunggu jawaban dari lu. Sebenarnya enggak sih ya, kita tadi udah ngebacain juga jawaban
1: udah,
0: dari lu.
1: Udah banyak bro.
0: Dan kita sekarang bakal ngasih tahu versi kita nih ya. Sambil juga sebentar lagi kita akan masuk di brain.

0: Rock, kita mau ngasih tahu lu nanti akan ada kompetisi antara
1: Ekel dan juga Raihan.
0: Yes, cerdas cermat nih kita tanding.
1: Gimana cara mainnya kalau kalau kan gue yang megang ini.
0: Gue yang megang.
1: Oh, lu aja. Oh iya, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal skill yang enggak penting nih Mas Tengeng ya, gue mungkin bisa gue ngedrift.
0: Ngedrift? Enggak bisa lu ngedrift.
1: Kok enggak bisa
0: ngedrift? Demi apa bisa? No.
1: Gua nih ini fun fact banget gue. Ini enggak pernah pengen gue inget-inget sebetulnya.
0: Yeah.
1: Cuman fun fact.
0: Iya. Yeah.
1: Gua tuh dulu ikut kejuaraan go-kart udah sampai tingkat provinsi.
0: Wih. Tahun
1: SD gue lupa kelas 5, kelas 6.
0: Padahal di situ Gojek juga belum masuk ya. Lu udah bisa.
1: Aduh, kok jadi enggak semua gue tuh ojek online. Grab kan enggak ada go-nya. Gua harus Gojek online. Benar enggak?
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu menurut gue sekarang jadi enggak penting karena ya gue juga enggak jadi pembalap anyway gitu.
0: Tapi kan lu pembalap di dunia ini, Bro.
1: Yes, gue membalap semua teman-temanku yang sudah depan. Aku masih di posisi terakhir.
0: Aduh, ada lagunya. Gue apa ya? Kalau gue skill yang nggak begitu penting adalah
1: apa?
0: Gue sampai nggak tahu ya.
1: Apa coba?
0: Bisa ini sih gue. Bisa tahu nih orang tuh udah mandi atau belum?
1: Itu kan nggak deket bau aja berarti belum mandi.
0: Kenapa? Dari jauh.
1: Oh, lu dari jauh udah bisa nyium?
0: Dari jauh-jauh hari lagi.

0: Mustang Double Point Now, Sounds of the Youth barengan sama Eikel Barus dan juga Rehan Pahlevi.
1: Yep, Mustang geng. Masih di after class ya pastinya, berdua sama kita di sini nemenin kamu nih. Pastinya sudah pulang kerja dong kalau jam segini.
0: Gak tahu Han, gak ada yang tahu kayak gitu-gitu.
1: Apa?
0: Mungkin aja dia tuh kerjanya di rumah.
1: Oh, ya bisa jadi sih ya.
0: Ya jadi kayak ya mungkin sekarang bingung gue sama Rehan banyakkan ngomongnya, ngomong isik-isiknya.
1: Enggak. Duh. Ngecek takutnya lu ada lupa nyalain
0: apa. Ngapain? Lu yang tukang lupa. Udah kedengeran nih.
1: Mas Engeng, gue kan penasaran banget. Ini kan pertama kali nih gue di after class. Dan gue jujur penasaran sama yang namanya brain rock.
0: Oi.
1: Yang ini sering lu mainin sama anak-anak kampus dan anak sekolah.
0: Benar. Nah ini sebelum gue mulai tuh biasa.

0: Dari?
1: Hah? Dari 100? Hah? 73 dari 100?
0: Oh, kirain 7,3 dari 100 sih.
1: Oh, enggak.
0: Vom.
1: Enggak lah. No lah, bro.
0: Gue untung enggak ada UN, tapi gue dulu juga IPA walaupun
1: si naik kelas.
0: Oh, lu IPA juga ya?
1: IPA gue.
0: Penyebab
1: kalau gue emang suka IPA.
0: Yang bikin lu suka IPA apa?
1: Awalnya dari biologi sebetulnya. Gue suka kayak belajar tentang tumbuhan gitu-gitu, makanya gue masuk IPA waktu itu. Keterima juga IPA sih.
0: Ngomong sama
1: hewan, iya, ngomong sama rumput.
0: Putri malu, kenapa sih malu-malu, pede aja lu gitu ya, di depan rumah. Udah pede aja, enggak usah malu-malu gitu.
1: Eh, cemara, bedanya kamu sama cemani apa?
0: Cemara kamu katanya kalau di orang Medan jadi cemana.
1: Iya gitu, jadi gue suka, dulu suka IPA, makanya gue suka IPA.
0: Oh,
1: kalau kita berenang tentang apa? Science?
0: Ada science, sosial, sama pop culture.
1: Oh,
0: makanya kita lihat aja ya siapa pemenangnya. Karena hari ini Brain Rocknya akan gue melawan Rehan,
1: yes,
0: Palevi. Sebentar lagi Mas Tenggeng, only on
2: Ekel Barus, on After Class. After Class with Ekel Barus.

0: After Class barengan sama Eikel Barus, dan gue hari ini siarannya full ditemenin sama Rehan Palevi, Mas Tenggeng. Seperti biasa, di After Class itu ada yang namanya adalah Brain Rock. Makanya hari ini gue mau kita main Brain Rock, tapi hari ini bukan gue jadi hostnya. Hari ini gue akan ikut serta untuk melawan Rehan Palevi di sini.
1: Hey, on the blue corner we got Ryan, the smartest guy, Palevi.
0: And in the red corner
1: we got Eikel Loser.
0: Gak ada. Oke, kita langsung aja mulai sekarang. Pokoknya bakal ada 3 round. Masing-masing round punya 3 pertanyaan. Kalau misalnya nanti di tiap round ada yang gak bisa jawab sekali ditanya, kita kasih pilihan. Terus nanti belnya adalah sebutin nama masing-masing.
1: Oke.
0: Jadi hari ini yang jadi hostnya adalah Aceh. Aceh udah siap?
1: Siap belum?
2: Siap.
0: Memberikan pertanyaan. Oke, siap, kita langsung aja mulai sekarang. Masuk ke round yang pertama di Brain Rock. Ini dia Science Round.
3: Science Round.
0: Pertanyaan pertama, Cik, let's go.
2: Oke, okay, pertanyaan pertama.
0: Ya.
2: Satuan kuat arus listrik adalah.
0: Reha, Eikel.
1: Gua dulu dong.
2: KWH.
0: Salah, Eikel. Volt. Dan jawabannya
1: Salah.
0: Oke, okay, pilihan. Oh, gua Eikel, ampere.
2: Ya, betul.
1: Harusnya pilihan dulu.
0: Enggak dong.
1: Lu tuh enggak.
0: Lu harus sebelum dia.
1: Oke. Lu harus tegas.
0: Kita lanjut sekarang. Satu lu gak curang kok.
1: Lu kurang tegas, Cek. Tegas.
0: Oke, lanjut sekarang pertanyaan kedua.
2: Oke. Planet terpanas di dalam surya adalah?
0: Eikel.
2: Eikel.
0: Merkurius.
1: Salah lu.
0: Venus.
2: Tetap.
1: Hah? Venus?
2: Ya, siapa sih?
0: Dilupa namanya.
1: Yes.
0: Oke. Satu sama ya?
2: Iya.
0: Wah, gua gak boleh kalah nih gua.
2: Dan ketiga.
1: Ucap.
0: Aduh, jangan dong. Jangan disebut mas on air, Pak.
2: Ayo. Oke, okay, pertanyaan ketiga di sensor udah. Tulang terkuat

0: Seluruh tubuh manusia adalah
1: Rehan.
0: Rehan.
1: Tulang terkuat. Tulang terkuat.
2: 3
1: tulang leher.
2: 2
0: tetap.
2: 1 ankle, tulang punggung.
0: Tetap.
1: Tulang punggung lu kayang salah aja patah.
0: Akal pilihannya ya. Okay. A tulang rusuk, B tulang belakang, C tulang paha, D tulang tangan. C.
1: Tulang paha.
0: Ya betul.
2: Lu harus sebut nama dulu ya. Ya udah 2-1 sekarang unggulan buat Rehan, gua kasih aja dia seneng dulu. Kita langsung aja sekarang masuk ke round berikutnya, yaitu adalah Socials Round.
3: Socials Round.
1: Aja nyiapin 5 lo padahal kan.
2: Ya kan emang 3 masing-masing. Oh, okay. Itu backup kalau enggak ada bisa jawab.
1: Bikin lama doang tadi.
2: Ya udah, lanjut sekarang.
0: Pertama adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia saat
2: ini adalah Amerika.
1: Salah. Ryan. China.
2: Eko, India.
0: Ya.
1: Ya, jangan lolos.
0: Gila, jago.
2: Sumpah
0: jago banget.
2: 2 sama. Iya, lebay ya. Dia yang berarti memberikan kalau dia nya.
1: Biasa aja.
2: Oke, pertanyaan kedua.
1: Berapa ini?
2: 2 sama.
0: 2 sama ya.
2: Ya.
0: Oke, pertanyaan kedua. Ibu kota Australia adalah
1: Eko. Gua dulu dong.
0: Sarehan.
1: Sydney.
2: Salah.
1: Oh, salah. Salah gua. Gua
2: Canberra. 3-2.
0: 3-2.
2: Pertanyaan terakhir buat Social Round. Keunggulan buat Eagle sementara. Let's go pertanyaan terakhir.
0: Susah ya.
2: Ya.
1: Oke, oke.
0: Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun
2: Eagle.
0: Sarehan.
1: Perang Dunia Kedua.
0: Iya.
1: 1945.
0: Ya, betul.
2: Gua tuh curang. Kita jawab bareng. Dia
1: enggak.
2: Berkali-kali ya udah enggak mau. 3 sama. Kita lanjut.
1: Setelah lu enggak mungkin mau jawab 1945 dong.
2: 1945.
1: Tepat. 1945 lah. Tepat setelah Jepang meninggalkan Indonesia, Bro.
2: Oh ya udah. Oke deh.
1: Good. Go, go, go.
2: Oke, sekarang kita masuk ke round yang terakhir. Penentuannya. 3 sama.
1: Oke.
2: Pop culture round.
0: Oke.
3: Everything pop culture.
0: Oke, dan pertama, siapa pemeran karakter Ken di film Barbie?
2: Eiko.
0: Eiko.
2: Ryan Gosling.
0: Ya, betul.
1: Yeay. Gue stupid gue. Kalau lo pop culture gue bodoh.
2: Oke. Okay. Next.
0: Oke, pertanyaan kedua. Siapa member Blackpink yang dikenal lewat lagu FPT
2: bersama Eiko. Eiko. Eiko dulu dong. Rose.
0: Ya, betul. Ya,
2: Eagle sudah menang.
1: Aduh,
2: pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir.
0: Pertanyaan terakhir ya.
2: Gue bantai, gue nggak ada nomor sih.
0: Ini cepet-cepetan ya.
2: Ya.
0: Penghargaan film paling terkenal di dunia.
1: Oscar.
0: Ya betul.
2: 5-4. Gak apa-apa, yang penting gue menang.
1: Ya.
2: Jadi mau menang itu.
0: Menang untuk Kaiko.
2: Dan kita berikan tepuk tangan untuk pemenang di hari ini, Eiko Barus. Thank you, guys.
0: Curang.
2: Kita kasih buat Rehan ya. It's okay, Rehan.
1: It's

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
0: Bapak Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, entah keceplosan, entah apa, gue gak tahu ini. Jadi kan ditanya tuh, kan makin banyak lah musisi-musisi yang tour, makin banyak juga musisi-musisi yang datang ke Jakarta, ya kan? Nah, tiba-tiba waktu pas diwawancara Bapak Pramono Anung itu bilang, katanya bakalan ada konser-konser besar yang bakalan dihadirkan di Jakarta, Mas Tengge. Bakalan ada Guns N' Roses, ada juga Metallica. Nah, out of nowhere tiba-tiba dia bilang ada The Weeknd dong. Lo bayangin. The Weeknd sih udah confirm, Mas Tengge, kalau bakalan tour. Tapi yang disebutin sama The Weeknd baru Eropa sama Amerika. Tapi kalau misal emang beneran jadi sih, gua harus nonton yang paling depan, Mas Tengge.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m., serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.
2: Hana, two, set. 안녕하세요, Mustang Gang. Siap masuk ke dunia K-pop yang debak? Welcome to K on Mustang.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 7-9 malam, kita bakalan muterin full lagu-lagu Korea. Dari K-pop, K-hip-hop, K-R&B, K-indie, sampai K-drama soundtrack. Dari yang paling baru, yang paling hits, yang paling throwback, sampai yang paling underrated. Jangan lupa, setiap hari Selasa juga bakalan ada gue, Cia Wardana, di Ken Mustang Live. Kita bukan cuma siaran di radio aja, tapi lo juga bisa nonton versi live videonya di TikTok Mustang. Jadi lo bisa ikut seru-seruan bareng real time. Mau bikin playlist Korea sendiri sambil kirimin voice notes buat kita on-airin? Halsu isseyo! Tinggal isi aja Ken Mustang playlist template yang ada di Instagram Mustang.fm. Ayo cinggudel, share lagu favorit lo! Gaja!
2: K-On Mustang!
3: The best K-pop radio show in Jakarta, only on Mustang 8.0, Sounds of the Youth!

0: Barusan aja Mas Tenggeng, lu dengerin ada satu lagunya Lady Gaga with The Cure.
1: Apa ini ngomong?
0: Kayak ada gosip gitu.
1: Ngomong-ngomong
2: Mas Tenggeng, udah jam
0: Rehan.
2: Masuk jam ketiga ya kita kalau Jam kedua
0: tiga dong. Tiga
2: jam
0: lah.
2: Jam 6 sekarang.
0: Iya itu jam ketiga.
2: Oh iya.
0: Iya jam terakhir.
2: Jam ketujuh?
0: Gak ada.
2: Udah masuk jam ketiga nih Mas Tenggeng, jam 6 sore ya. Buat Mas Tenggeng yang lagi di jalan dan pengen menunaikan ibadah sholat maghrib, silakan sholat maghrib dulu ya.
0: Ya, sebenarnya udah lewat tadi.
2: Udah lewat.
0: Cuman tadi kita juga udah sempet main Brain Rock ya. Bahkan setelah tadi abis main kita main lagi.
2: Iya.
0: Karena bener. Rehan nggak mau kalah.
2: Nggak, karena Aceh nyebelin.
0: Enggak, lu tetap kalah.
2: Kita nyebelin.
0: Lu terima aja, lu tetap kalah ternyata.
2: Enggak, gua nggak kalah. Gua dikalahkan oleh sistem. Tuh.
0: Enggak, menurut gua, gila gua pinter banget. Menurut gue
2: ya, stratosfer gitu-gitu.
0: Iya, ya. lu gak akan tahu lu.
2: Tahu gue.
0: Gak
2: gas.
0: Mungkin.
2: Tadi gue jawab gas.
0: Ya udah, ini langsung aja Mas Tenggeng. Pokoknya kita mau mulai jam 6 sorenya. Masih ada 1 jam buat lu mau request lagu. Buat lu kalau misalnya masih ada yang mau curhat juga gas aja.
2: Yoi, langsung let's go, kita berangkat aja Mas Tenggeng ya.
0: Dan abis ini langsung ya buat ngebuka jam 6 sore juga, gue bakal muterin lu satu lagunya Chaperone Mas Tenggeng. Ada Good Luck Babe.

0: Barusan aja Mas Tenggeng, lu dengerin ada satu lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Berapa kali kita akan saling memaafkan.
0: Ini lagu yang katanya ya, relate banget sama lu, Han.
2: Relate banget gue. Gue tuh kayak mikir, mungkin di hari tua kita nanti, satu-satunya hal yang bisa bikin kita bertahan dengan pasangan kita adalah saling selalu memaafkan.
0: Oke, bahkan lu belum tua aja pasangan lu selalu maafin lu ya. Itu tuh yang bikin jadi masalah tuh. Masih muda, pasangannya udah maafin mulu.
2: Iya, me too. Me also do that, bro.
0: Iya, memaafkan diri lu kan?
2: Enggak, memaafkan pasangan gua. Kalau dia ada salah, gua selalu maafkan. Gua sih orangnya gitu kok.
0: Aduh, iya benar. Gua iyain aja deh.
2: Tapi lagu enak banget kok.
0: Lagu enak banget sih, jujur gua. Gue kan kemarin kan dimain ke Mustang kan. Ini bentaran lagi juga bakal di upload nih ya kontennya. Gue ada barengan ngobrol sama Pamungkas. Wah, dia nyanyi depan gue langsung kayak,
2: oh iya,
0: gue nangis.

0: Aduh, berlebihan.
1: Gue keinjek sama Pamungkas.
0: Aduh, Andre Taulani nih. Lagi jarang Andre Taulani.
2: Tapi bukan cuma lagu itu doang nanti ya. Gue juga bakal muterin lo satu lagunya Pink Panthers featuring Zara Larsson, Mustang Gang with Stateside. I'm freezing outside. Lo kalau denger lagu ini keinget siapa lo?
0: TikTok.
2: Siapa ya TikToknya?
0: Trend TikTok.
2: Oh enggak, gue keinget Alicia Liu.
0: Oh,
2: figure skater,
0: iya, iya,
2: yang
0: iya.
2: Rambutnya lucu tuh.
0: Iya, iya, betul-betul.
2: Kan betul. Yang bikin dia viral juga karena lagu ini dan sebaliknya ya.
0: Iya, benar.
2: Lu pernah bilang katanya gak cakep menurut
0: lu. Enggak, cakep gua.
2: Oh, waktu itu gua bilang cakep banget ya, Han.
1: Tipe lu.
0: Gitu. Ya tipe lu emang gua bilang jelek. Ya kan enggak.
2: Aduh gitu. Ada aduhnya.
0: Ya enggak ada tipe lu lagi gitu.
2: Oh, gitu.
0: Maksud gua aduh tipe lu kok cantik-cantik banget sih gitu.
2: Ya udah nih, ada satu lagu yang bakal diputerin ya tadi Stateside Mustang Gang, tapi lagu ini bakal kita puterin abis satu lagu dulu yang melewat sekarang. Satu lagunya Imagine Dragons with apa nih, Han?
0: Demons.
2: Bukan.
0: Believer.
2: Bukan. Radioaktif.
0: Radioaktif.

0: Para penumpang kapal pesiar di Atlantik terkena wabah penyakit dan di lockdown di kapal, Mas Tenggeng.
1: Stop yapping. It's time for a update.
2: Jadi kabarnya kemarin ini ada sebuah kapal pesiar di Atlantik. Itu ada beberapa penumpangnya yang terkena wabah penyakit dan akhirnya terpaksa lockdown di kapal.
0: Tadi udah gue bacain. Itu udah gue bacain. Lu kalau mau baca, itu poin berikutnya.
2: Enggak.
0: Makanya lu
2: menjanjikan, menjanjikan tapi kan nada gue.
0: Nadanya kayak, oh gue tunggu nih, mau kemana dia. Ini sama aja bacaan yang itu.
2: Tapi WHO itu melaporkan dugaan kasus hantavirus, namanya Mas Tenggeng, hantavirus infection.
0: Oke.
2: Di kapal pesiar di Samudra Atlantik. Totalnya dalam kasus termasuk 3 orang OD.
0: Ini berarti cukup bahaya nih virusnya nih. Bahaya. Dan ini satu pasien katanya dirawat di Afrika Selatan, dua lainnya ini masih di kapal dan akan dievakuasi ke Belanda.
2: Iya, betul.
0: Gejalanya sebenarnya nih serem juga sih ya, demam. Karena demam tuh musuh dari semua pria ya. Jadi
2: iya, benar, benar.
0: Demam tuh wah, serem
2: kan
0: banget.
2: Pria boleh kena penyakit apapun asal jangan demam.
0: Asal jangan demam. Benar. Ini katanya gejalanya demam, sakit kepala dan nyeri otot. Bisa berkembang jadi gangguan pernapasan serius.
2: Nyeri otot pengen?
0: Aduh, nyeri otot pengen melotot.
2: Ah, benar.
3: Tuh, sedih.
0: Terus katanya ini juga jumlah penumpangnya kurang lebih ada 150 orang di kapal dan penumpang ini diminta untuk tetap di kabin selama disinfeksi.
2: Ya.
0: Dan ini jadinya ada semi lockdown gitu, bukan kayak total lockdown ya.
2: Ya.
0: Jadi ada investigasi, pokoknya pelacakan kontak dan pemantauan ketat. Belum ada tambahan juga tentang kasus bergejalanya, tapi ya semoga aja ini cepat terselesaikan ya.
2: Tapi buat Mas Engeng yang mikir kayak ini, gue juga sebenarnya berita ini gue baca semalam banget sih.
0: Oke.
2: Nggak baca sih, nonton di TikTok ada kok ininya, ada orang bikin kompilasi gitu. Buat Mas Engeng yang berpikir apakah ini akan menjadi the new COVID ya?
0: Iya.
2: Hampir 90% nggak mungkin kayak COVID karena sistem penyebarannya tidak secepat COVID.
0: Okay,
2: terus
0: okay.
2: Juga ini kan katanya dari tikus.
0: Wah, itu berarti kapalnya kotor gitu-gitu ya?
2: Gak tahu gue juga. Tapi ini kemungkinan besar dari virus yang dari tikus. Terus juga kemungkinan kecil itu bisa menular dari manusia ke manusia. Jadi kecil lah kemungkinannya kalau misalkan lu kena, lu nularin ke gue kecil. Gue harus kena tikus itu juga. Gitu, intinya gitu.
0: Tapi kalau keinget virus dari tikus, gue jadi keinget film ini. Ah, lu tapi belum nonton sih series.
2: Apa?
0: Pelaribles.
2: Oh, belum.
0: Itu tuh awalnya dari tikus tuh.
2: Oh iya.
0: Mereka virus itu kan, tapi virusnya membuat mereka tuh jadi punya satu pikiran yang sama gitu-gitu deh.
2: Oh, gue pernah
0: film.
2: Nonton.
0: Ah, nggak mungkin.
2: Hah, kenapa? Mungkin.
0: Film kalau udah mikir-mikir gitu pasti lu kayak,
3: eleh, film apa?
2: Enggak, gue kan Dark, gue nonton.
0: Oh, ya boleh deh. Ini yang bikin tuh Vince Gilligan sama
2: bikin
0: kayak
2: Breaking Bad
0: juga. Ya itu pokoknya Mas Tenggeng ya. Ini tetap waspada aja tentang virusnya. Tapi tadi kayak yang dibilang sama Rehan juga, 90%

0: After Class Mustang Gang barengan sama Ekel Barus dan juga Rehan Palevi. Ini kemarin kita udah sempat ada Katakan Sekarang juga, tapi Katakan Sekarangnya kemarin dari Rehan. Hari ini seperti biasa di jam 6 sore akan ada Katakan Sekarang lagi, dan hari ini Rehan yang akan bertanya ke gua. Kita langsung aja masuk di Katakan Sekarang.
1: Anything you wanna say, katakan sekarang.
0: Apa nih?
2: Katakan sekarang ya.
0: Katakan sekarang ya.
2: From me to you ya.
0: From you to me.
2: Oke. Okay. Katakan sekarang. Kalau lu.
0: Ya.
2: Bisa muter waktu.
0: Waduh, muter waktu lagi nih. Tadi sebelum kita on air, ada dia mau nanya tentang muter waktu ketemu anjing. Gue bilang jangan, pertanyaan yang lain aja. Ini muter waktu lagi. Ketemu siapa ya sekarang?
2: Enggak. Katakan sekarang. Kalau lu udah mencapai body goals lu tuh yang lu pengen.
0: Kenapa body goals?
2: Kan ideal, mana dia? Ya, udah keren gitu kan. Nah, berarti anggaplah misalkan 2 tahun lagi. Udah goals lu.
0: Enggak, 2 tahun. No.
2: Lu pengen bakal ngomong apa ke dulu sekarang, kan?
0: Yang ya kayak
2: coba.
0: Tuh.
2: Gua tahu kalau gitu. Misalkan gua setahun ke depan gua tiba-tiba six pack kayak Rio Dewanto. Gua kan ngomong apa, gua tahu gua.
0: Oh, enggak, gua bakal bilang.
2: Gua kan ya. Ngomong kayak kenapa gak dari dulu?
0: Sama, persis. Demi apapun, gue pengen ngomongin. Kenapa gak dari dulu lu?
2: Iya, bener. Ih, pengen gue kayak gitu kan.
0: Makanya gue tuh sebenernya pengen bikin video yang kayak sekarang.
2: Udah, lakukan yang bisa lu dulu deh. Gitu, jangan. Udah, lu kan pengen membentuk konsistensi baru. Jangan tambah-tambah.
0: Ntar
2: makin berat.
0: Ya gitu aja, gue cuma mau bilang.
2: Kalau kan lu bikin before after aja.
0: Ya itu udah, gue udah foto before-nya. Tapi before mulu selama ini, gak pernah ada after-nya. Gue tuh kalau ngeliat di HP gue ya, banyak banget foto gue topless gitu. Gak pake baju. Karena gue tuh selalu kan mau, apa namanya, mau diet apa segala. Gue foto dulu nih, biar kalau ntar ada after-nya, kita bisa lihat perbandingan. Tapi kok before terus? Gak pernah ada after.
2: Tapi gue pengen ngomong itu sih. Lu kok juga ngomong yang sama itu?
0: Gue ngomong yang sama. Ya pasti nanti juga gue mungkin udah punya cewek gitu ya. Gue udah punya cewek gitu.
2: Oh. Tapi lu percaya gak kalau misalkan badan kita ideal itu akan membuka keran-keran pekerjaan baru?
0: Mungkin.
2: Aku percaya gue.
0: Pengangkat galon. Bener. Gelandang lagi, gelandang pengangkat air. Pengangkut air. Kita dikerut-kerut sama Chelsea.
2: Bagian pengangkut air. Buat Sterling.
0: Sterling emang Chelsea. Sterling udah pengen North.
2: Kok Chelsea?
0: Ntar kita tes aja ya.
2: Tes mulu. Lu katakan sekarang.
0: Pokoknya ini kalau gue dari gue itu ya, katakan sekarang ya. Kalau lu juga besok mau ikutan katakan sekarang boleh Mas Tenggeng, ya. Langsung aja. Dan sekarang ini gue juga mau muterin ada satu lagu ya, requestan dari namanya adalah Regisla. Dan dia mau request satu lagunya.
2: Request apa nih Regisla? Regisla mau request apa sih? Kok Eko langsung diputerin gini?
0: Semua juga gue puterin.
2: Oh iya.
0: Sama gue semua.
2: Coba request apa Regisla ini?
0: Omar Apollo.
2: Oh.
0: Evergreen.
2: Aduh, enak banget.
0: Enak banget kan?
2: Enak banget.
0: Makanya kita
2: pas
0: langsung
2: nih, jam segini pas.
0: Pas banget nih buat Regisla ya. Hati-hati di jalan ya. Selamat menikah. Mati ini. Yeah.

0: Take notes.
1: Here's what you miss on AM Class.
2: Ini berita yang cukup membuat gue overwhelming.
0: Kenapa?
2: Karena kayak ih happy gitu.
3: Happy mah bukan overwhelming.
2: Overwhelming tuh apa sih? terharu.
0: Bahasa tepatnya terharu.
2: Overwhelm tuh bukan terharu.
0: Bukan, overwhelm kayak gue gundah.
2: Itu. Oh, enggak. Jadi beritanya adalah Disney menghadirkan proyek Songs in Sign Language dalam rangka National Deaf History Month.
0: Ada juga ya.
2: Ada.
0: Banyak banget kita celebrating hari ini.
2: Ada. Lagu-lagu animasi populer diadaptasi ke dalam bahasa isyarat tuh, Moy.
0: Oh, jadi ini Disney punya proyek. Huh? Proyek lagu-lagu Disney ini akan diubah
2: jadi bahasa isyarat.
0: Di bahasa isyarat.
2: Betul, keren ya.
0: Beberapa lagu-lagu yang bakalan dimasukin sama Disney, Mas Tenggeng, ada We Don't Talk About Bruno, huh? The Next Right Thing, sama Beyond.
2: Tapi Mas Tenggeng bukan cuma sekedar terjemahan, tapi ternyata dibuat ulang dengan animasi yang menyesuaikan gerakan, ekspresi, dan penyampaian emosi. Ush,
0: gokil. Bagus ya, bagus.
2: Keren
0: bagus. Terus juga proyek ini Mas Tenggeng juga ngelibatin Deaf West Theater dan performer tuli untuk hasil yang lebih otentik. Iya bener sih, karena kalau misalnya mau bikin proyek yang kayak rada eksperimental,
2: harus ajak expertnya.
0: Iya, harus ajak expertnya. Dan Disney menurut gue movementnya gue akuin mantep.
2: Gue akuin ini. Boleh.
1: Your radio classmate, Chamoy on AM Class. Monday to Friday, 6 to 10 a.m., serving up a power-packed class full of good vibes, trending talks, and fresh beats to keep you lit all day. Only on Mustang AA.0, Sounds of the Youth.

0: dulu, besok ketemu lagi di hari Jumat ya.
1: Yoi.
0: Tanggal 8 Mei 2026.
1: Lu gimana nih, 2 hari siaran, kalau bisa kita berdua terus ya, Bu Jack.
0: Gue sih go. Sore kan, in the evening.
1: In the evening.
0: Gue sih go gue.
1: In the morning?
0: In the morning gue juga also go.
1: In the night?
0: Hah? Ayo udah night juga kan, evening to night. Aduh repotnya, timbang mau ke closing doang. Makasih banyak Mas Dengking udah nemenin kita dari tadi jam 4 dan sekarang udah jam 7 nih ya. Udah request lagu, udah kirim-kirim makan juga ke kita.
1: Amin. Besok ya. Boleh ya. Kalau ada yang mau kirimin makan.
0: Tizi dong Mas Dengking.
1: Gue gak mau manis-manis.
0: Apa lu mau apa?
1: Ya apa ke buah-buahan
0: dimsum,
1: aja.
0: Dimsum.
1: Buah, dimsum boleh.
0: Dimsum
1: boleh.
0: Cimol wajud AA.
1: Cimol wajud AA boleh. Gak apa-apa deh gue gak harus.
0: Besok kita ketemu lagi Mas Dengking ya. Jangan lupa follow Instagramnya Masteng di @masteng_fm dan juga jangan lupa save nomor WhatsApp kita di mana kal?
1: Ah,
0: lu kan nomor WhatsApp gue
1: selalu lempar, lu nggak pernah mau apal.
0: 0811
1: 841 7188.
0: Ya, oke. Okay.
1: Terus juga boleh langsung aja follow IG kita ya, ada Tekel Barus.
0: Ya. Detra yang PFFFFF.
1: Buat lo yang lagi di jalan sekarang, di jalan.
0: Kita juga mau muterin lagu terakhir nih. Yoi. Lagu yang jadi favorit gue sama Ekel belakangan ini nih Mas Tengeng.
1: Lagu yang mungkin gue berharap.
0: Udah lama sebetulnya ya?
1: Lagu udah lama. Gue berharap relate sama lagunya.
0: Bisa relate ya?
1: Ya mungkin ini ada yang mau relate.
0: Ya. Kita tutup Mas Tengeng di jam 7 ini pakai satu lagu dari Randy Pandugo.
1: With Hampir Sempurna.
0: Bye-bye. Bye Mas Tengeng.

0: on Mustang Double 8.0.
1: I love you too.

0: Satu kata buat Idul Fitri.
1: Berkah, maaf,
2: suci, damai.
0: Apapun jawabannya, semoga Idul Fitri kamu dipenuhi dengan rasa bahagia, syukur, nikmat, dan berkah berlimpah.
1: Amin.
0: Makasih juga buat para brand yang udah mempercayakan Mahaka Radio Integras sebagai media pilihan kamu. Juga buat kamu para pendengar setia dan kamu-kamu yang nontonin konten kita selama bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita semua.
3: Kami dari Mahaka Radio Integras mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maafin ya. Ya, ya, ya.
1: Iya.

Keep up with us only on www.mustang88fm.com/streaming.

non-stop music. Unmustang 88.0.